0: nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang di sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
7: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
9: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
8: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
10: Salah satunya pengaturan, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren, Pak. Pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lainnya.
11: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
12: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
14: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
15: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dengan hajinya. Yang kedua,
14: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengutara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
16: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti masuk
17: di sini dan juga bagian pengurusan. Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Mamat Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Joaquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
3: Prosedur RRI Sendawar selanjutnya memasuki pukul 8.32 menit pagi ini. Pojok informasi. Kami mohon maaf pendengar untuk siaran langsung ibadah umat Kristiani di Silang Gereja. Pagi ini tidak hadir ya. Dan dapat dimonitor minggu depan mendengar di pukul 8.30 menit. Baik pendengar, kami hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda. Informasi-informasi aktual akan kami sampaikan di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.

0: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
1: Iya nih, Pak.
0: Wah, memang ya, Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
0: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
1: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental, loh, Pak.

0: Ayo Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, salah satunya adalah MBG. Pendengar, akhir-akhir ini MBG kembali menjadi sorotan lantaran Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN menjadi tersangka korupsi. Pendengar, dan informasinya pendengar, informasi mengenai korupsi yang terjadi di BGN perharinya bisa miliaran pendengar. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka di Rabu 3 Juni pendengar. Dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung juga turut ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dikatakan PLH Kapus Penkum Kejagung, pihaknya melakukan serangkaian penyidikan dan di tanggal itu Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program MBG 2025-2026. Ditambahkannya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sarif Sulaiman mengatakan 3 tersangka itu mencakup DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional, dan LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Menurut pemaparan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sarif Sulaiman, ketiga tersangka diduga melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN sehingga yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG merupakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Yayasan tersebut mengelola program MBG dengan anggaran 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 268 triliun pada 2026. Pendengar, jika bicara soal MBG ya, yang terjadi sebelum ini juga kerap disoroti oleh masyarakat. Tatkala menu MBG yang tidak sesuai, padahal alokasi anggarannya cukup besar. Namun menu-menu yang dibagikan kepada anak-anak sekolah akhir-akhir ini juga kerap disoroti ya, seperti menu yang tidak sesuai dengan anggaran yang begitu besar. Jadi ketika terjadi seperti ini penangkapan kasus

korupsi di BGN, maka tidak heran kalau MBG yang mungkin diterima oleh anak-anak kita jauh dari kadang-kadang jauh dari kata layak atau tidak sesuai.

0: Selain itu juga pendengar, ketiga tersangka juga melakukan intervensi penyusunan anggaran sehingga pengadaan tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan dan terdapat markup pada harga pengadaan. Contoh pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan terdapat markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 lebih ya sekian yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya markup. Serta pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka menurut Sharif akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Jika memang ini terbukti benar ya, tentu masyarakat juga mengharapkan hukuman yang setimpal untuk pelaku korupsi BGN, maksudnya MBG ya. Dan semoga lagi tidak ada kasus-kasus tersangka korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih melenggang kangkung di luaran sana. Ya, pendengar, semoga sebutan Indonesia sebagai negara Konoha tidak lagi ya setelah ini. Semoga bisa benar-benar hukum ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Sampai di sini pendengar program informasi Pojok Informasi kami hadirkan di Ruang Dengar Anda hari Minggu 7 Juni 2026. Saya Dimohon pamit dari Ruang Dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 103,3 FM RRI Sendawar. Sendawar 103,3 FM RRI Sendawar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar, dan saat ini kita memasuki program Pop Indonesia. Ibnu akan mengajak di para pendengar sekalian untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia dan berita-berita menarik lainnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawa, kita lanjutkan dengan informasi pertama. Mengapa semakin banyak warga Amerika yang meninggalkan negara ini? Terlepas dari besarnya biaya dan dampak emosional yang ditimbulkan oleh meninggalkan tanah air, semakin banyak warga Amerika yang lahir dan dibesarkan di sini mengambil keputusan berani ini karena berbagai alasan. Diperkirakan 4 hingga 9 juta warga Amerika tinggal di luar negeri dengan data terbaru menunjukkan peningkatan tajam dalam migrasi sukarela. Diperkirakan 180 ribu warga negara Amerika akan pindah ke luar negeri pada tahun 2025, sebuah tren yang terus meningkat. Untuk pertama kalinya pendengar, dalam beberapa dekade, AS mencatat tingkat migrasi bersih negatif. Gelombang imigrasi baru-baru ini didorong oleh tekanan ekonomi, meningkatnya pekerjaan jarak jauh, dan perubahan landscape politik dan sosial. Beberapa destinasi populer melalui Meksiko, Spanyol, Jerman, dan Thailand, menunjukkan wawancara antar Jen Barnett, pendiri bersama Expatis, dan CNBC, Make It. Mayoritas warga Amerika, 89%, mengatakan mereka ingin meninggalkan negara mereka karena alasan politik. Yang lain menunjukkan pada peluang untuk berpetualangan dan berkembang, 73%, serta peluang untuk menabung, 57%. Sekitar 2/3 dari responder survei memperkirakan akan pindah dalam waktu 2 tahun dengan anggaran bulan rata-rata sebesar $3,856.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Sentil pengusaha sawit, Presiden singgung dana ekspor yang malah parkir di luar negeri. Presiden Republik Indonesia menyampaikan teguran keras bagi pelaku usaha sektor perkebunan saat acara penyerahan dana administratif di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, 13 Mei 2026. Langkah penyelamatan aset negara ini menjadi upaya nyata memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah menemukan indikasi ya adanya kuat bahwa kekayaan alam melimpah yang dikelola perusahaan swasta belum sepenuhnya memberi dampak positif bagi sirkulasi keuangan domestik. Fenomena tersebut terdeteksi lewat jalur transaksi perdagangan internasional yang terekam otoritas keuangan negara. Dilansir dari laman www.setnes.co.id Sabtu 16 Mei 2006, Satuan Tugas Penerimaan Kawasan Hutan Satgas PAK sukses mengamankan dana administratif senilai 10,27 triliun serta mengembalikan lahan kawasan hutan seluas 2,73 juta hektar kepada negara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api. Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 21 menit kita memasuki program Inforama, informasi dan irama mengenai mancanegara. Ada Akademis Indonesia bidik peluang baru untuk kerjasama Cina Indonesia di sektor pelabuhan maritim. Iwan Pramesti Anwar, dosen ilmu kemaritiman dari Instruksi Institusi Teknologi Bandung, baru-baru ini mengunjungi pelabuhan Tianji Sektor Beijing yang merupakan terminal pintar nol karbon pertama di dunia guna mengamati penerapan teknologi ANOMOS dan kecerdasan di pelabuhan modern. Nah, pendengar, Iwan datang ke Tianji dalam rangka mengikuti loka karya teknis internasional untuk konstruksi pelabuhan dan jalur air di negara-negara sabuk dan jalur sutra. Ajang ini menarik lebih dari 30 pejabat pemerintah teknisi, pengelola akademis dari 10 negara kawasan Institut Penelitian Rekayasa Transportasi Air Tianji. Ajang ini terutama fokus pada diskusi dan studi tentang struktur pelabuhan, pemantauan keamanan, pengiriman cerdas, dan proyek dukungan pelabuhan dengan ketertiban institusi ilmiah dan laboratorium lokal.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:35 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita mengenai kerjasama Indonesia dan Cina. Hubungan Iwan dengan Cina jauh melampaui program pelatihan ini. Kami memiliki banyak proyek kerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan di Indonesia dalam kerangka inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Pada 2006, ITB dan Institut Penelitian Rekayasa Transportasi Air Tianji memulai pertukaran personal selama bertahun-tahun. Kemudian pihak telah bersama mengembangkan berbagai platform penelitian, termasuk kolam eksperimen teknik pelabuhan dan pusat penelitian bersama yang didukung oleh para mitra Cina yang menyediakan dukungan teknis untuk proyek-proyek terkait di Indonesia. Kemudian pendengar, seiring berlanjutnya kerjasama Sabuk dan Jalur Sutra Cina-Indonesia, sejumlah proyek kerjasama di bidang pembangunan pelabuhan sudah membuahkan hasil nyata. Seperti tahap pertama Terminal Kawasan Industri Terpadu Indonesia-Cina dan terminal berkapasitas 70 ribu ton di kawasan induksi nahas di Bintan. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
0: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita telah mendengarkan tadi program acara kita Inforama, dan saat ini kita memasuki di program acara baru, yaitu adalah Idola RRI.

Untuk informasi pertama, ada waspada 9 produk terindikasi babi beredar di Gresik. Jajanan ini jadi idola anak-anak. Nah, bagi para bunda-bunda nih yang sedang mengawasi anak atau membiarkan anaknya jajan sembarangan, ini ada 9 jajan produk terindikasi babi beredar di Gresik. Nah, jangan sampai kita terlena, ternyata jajanan yang kita anggap itu hal biasa malah menjadi bumerang untuk kita sendiri, khususnya untuk kita masyarakat yang beragama muslim. Masyarakat Kabupaten Gresik diimbau untuk lebih waspada terkait peredaran produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi porsin. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal baru-baru ini mengumumkan daftar 9 produk pangan olahan yang terindikasi mengandung unsur babi, dan ironisnya beberapa di antara telah memiliki label halal. Nah, ini yang paling ditakutin ya pendengar. Dan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, kita akan bahas selanjutnya.

Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal, makan di bantal.
2: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.13 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita lanjutkan mengenai 6 jajanan tadi ya. Kepala Bidang Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Yoni menjelaskan bahwa kemenangan untuk menarik produk dari pasang berada di tingkat provinsi, yaitu unit pelaksanaan teknis UPT Perlindungan Konsumen Wilayah Surabaya yang mencakup Gresik. Meski demikian, pihaknya menyatakan akan segera membuat laporan terkait temuan produk-produk yang selalu diumumkan oleh BPOM. Lebih lanjut, dipaparkan 9 produk yang telah diumumkan mengandung unsur babi tersebut, yakni Corny Te Fluffy, Jelly Marshmallow, aneka rasa, leci, jeruk, stroberi, anggur, Cornin the Apple Tandy Mas Halo, Corcom Carmelo Mas Halo bentuk mobil, Corcom Velo Malo Mas Halo bentuk bunga, Corcom Mini Mas Halo Marcelo bentuk tabung, Hakiki Gelatin bahan tambang pangan berbentuk gel, Lerbe TYL Vanilla Mas Halo Filling AA Marcelo rasa jeruk, dan Sweet Mas Halo rasa coklat. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Hai pendengar setia Pro 1 Sendawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 11:23 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada RSPD TTU luncurkan program anak terbaru hadirkan dongeng edukatif. Radio Lembaga Penyiaran Publik kembali menghadirkan program terbaru yang dikunjungi khusus bagi anak-anak. Program ini menjadi salah satu edukasi yang dikemas secara menarik melalui cerita dongeng dan kisah inspiratif yang disampaikan oleh penyiar dalam karakter suara khas. Nah, pendengar, tentunya kita mengetahui bahwasanya anak adalah titipan dari Tuhan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mempunyai anak, maka bersyukurlah dan tetap berusaha mengedukasi anak-anak kita sejak dini agar lebih mengetahui hal-hal yang baik. Mulai dari bermain dengan yang benar, kemudian belajar dan lain sebagainya. Edukasi sejak sekarang atau sejak dini ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya adalah hal terbaik sebelum terlambat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. MPR pemanfaatan data terkini penting atasi anak putus sekolah. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Modijad menyebut pemanfaatan data terkini terkait anak putus sekolah menjadi penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Data terkini yang dimaksudnya merujuk pada dashboard anak tindak sekolah ATS yang dikembangkan oleh Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inovasi Pusdatin Kemdikdasmen mampu memetakan data akurat dan real time jumlah anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan mencakup kategori anak tindak sekolah, belum pernah bersekolah, drop out dan lulus tidak melanjut. Berdasarkan data 1 April 2006, jumlah anak tindak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rincian, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.666.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan data jaringan pemantauan pendidikan Indonesia, sekitar 70% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, kemudian kita lanjutkan mengenai berita tentang anak-anak ya pastinya. Tadi apalagi khususnya di manfaat data terkini penting atasi putus sekolah. Mungkin ada beberapa di berbagai daerah masyarakat Indonesia yang masih terhalang oleh ekonomi ya pendengar. Maka kita harus mengajarkan anak kita akan arti bersyukur untuk masih bisa bersekolah. Dan kita ajarkan bahwasanya kunci kebersyukuran akan menambah nikmat, dan yang pastinya Tuhan kita pernah berjanji bahwasanya ketika kita bersyukur atas nikmat yang ada, maka Tuhan akan menambahnya dengan nikmat yang lebih. Jika tidak, maka kita bisa kurang bersyukur melihat berbagai mungkin anak-anak yang lain yang belum bersekolah. Nah, pendengar, kita akhiri sesi Idola RRI pada siang hari ini. Kemudian pukul tepat pada 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dave Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya. Pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: yaitu Euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersi tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersi dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersi Piala Dunia tahun ini, terusnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersi salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersi Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia.

0: beragam jenis jersey digerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
1: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
2: Bisa bertambah mas.
1: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih-lebihnya Dr. Rahman menambahkan pula yang yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu. Breaking news. Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
4: Subianto. Ini usaha besar, dan ini tidak pernah menentukan keamanan dan bagi. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
5: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
4: Ya.
5: Maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
4: Ya.
5: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang sudah sekolah di sini hanya warga kabupaten dan
4: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang.
3: Mendengar kami jeda dinamik olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami kembali sampaikan dinamika olahraga.
2: Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan. We have only 3-4 corners
2: on the right side. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set le match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Such an amazing event. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Valinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Chapon, dan Victor Lai, ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya mencoba salah diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainannya dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, demikian tadi telah kita dengarkan dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:31 menit. Kita lanjutkan dengan program Sendawar siang hari ini. Untuk informasi pertama ada Bung Karno Cup di Kubar, sukses padukan semangat olahraga dan nilai kebangsaan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Barat sukses menggelar turnamen sepak bola dan voli bertajuk Bung Karno Cup 1 Barontoko. Dalam rangka memperingati bulan Bung Karno 2026, kedua turnamen tersebut digelar di lapangan sepak bola dan bola voli Rara Kuta, Kecamatan Barontoko sejak 9 Mei dan resmi berakhir pada 6 Juni 2026. Usai menutup turnamen, Bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kubar, Fredrik Edwin, mengatakan ajang kompetisi ini merupakan bentuk nyata dukungan partai terhadap pembinaan atlet muda daerah. Ia juga menjelaskan pelaksanaan Bung Karno Cup 1 Barontoko pada bulan Bung Karno merupakan bagian dari instruksi PDPP PDI Perjuangan sekaligus upaya menyediakan ruang kompetisi yang sehat bagi atlet daerah, khususnya cabang sepak bola dan bola voli. Mendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita Bung Karno Cup dikubar sukses padukan semangat olahraga dan nilai kebangsaan. Nah, Freddy Katwin juga menambah, di balik semangat kompetisi olahraga tersebut, turnamen ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, serta upaya menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Menurut Edwin sendiri, mendengar, semangat yang diusung dalam Bung Karno Cup ini tidak hanya berkaitan dengan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi saran memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Karena itu, mendengar, ia mengajak masyarakat memandang Bung Karno sebagai tokoh pemersatu bangsa yang warisan pemiliknya, pemikiran dan perjuangan melampaui batas kelompok maupun kepentingan politik tertentu. Terkait berlanjutnya kegiatan, Edwin berharap turnamen ini tetap dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan dukungan berbagai pihak.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 5.05 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita Bung Karno Cup di Kubar. Sukses padukan semangat olahraga dan nilai kebangsaan. Apresiasi dari DPRD Kubar. Sementara itu, DPRD Kubar Ridway memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggara Bung Karno Cup 1 Barong Tongkok yang dinilai mampu meningkatkan semangat generasi muda serta menjunjung tinggi sportivitas. Menurut politis yang juga menjabat bendahara DPC PDI Perjuangan Kubar tersebut, antusias masyarakat sangat tinggi sepanjang turnamen keberlangsungan. Ridway berharap turnamen ini dapat terus berlanjut seiring tinggi minat masyarakat terhadap sepak bola dan voli di bumi Tanah Pura Ingriman. Hasil pertandingan voli untuk diketahui pada cabang bola voli putra, Simang Raya putra berhasil menjadi juara satu. Kemudian untuk putri di kejuaraan satu dimenangkan oleh tim Kemang keluar sebagai juara satu. Hasil pertandingan sepak bola, tuan rumah Rakal Kuta sukses menjadi juara satu, disusul sebagai run up dan Mos FC di peringkat Bujas FC sebagai run up dan Mos FC di peringkat ketiga. Mendengar demikian, tadi telah kita dengarkan rangkaian informasi. Kita akhiri sesi Senda War siang ini. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan ragam etnis Jawa. Dengan kemana-mana, tetap dengarkan Pulau 1 Senda War.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu lewat 11 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di etnis Jawa. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu mengenai lagu-lagu etnis Jawa, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: selamat siang Bang Wasu dari Penarung.
1: Selamat siang ragam etnis.
0: Ragam etnis Jawa. Gimana Bang Wasu, kabarnya Bang Wasu?
1: Terus baik, cuaca campur sari.
0: Ya Bang Wasu, ingin request lagu apa Bang Wasu?
1: Nah, kalau belum diputar saya minta Perawan Kalimantan aja.
0: Oke, siap Bang Wasu. Siapa salamnya Bang Wasu?
1: Satu salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua. Oh. Se Indonesia sehat.
0: Amin.
1: Nah, ini Bang Dani ya?
0: Bang Ibnu Bang Wasu.
1: Dani tahu.
0: Ibnu.
1: Untuk Bang Ibnu, hati pulang, semoga sehat sampai rumah.
0: Amin. Terima kasih Bang Wasu.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang kembali Bang Wasu menjelang sore. Sudah ada Bang Wasu ya dari Penarung, request lagu dari Didi Kempot. Nah, Perawan Kalimantan.

0: Mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Kenapa orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:29 waktu Indonesia Tengah. Kita masih membuka lanjutan dari ragam etnis Jawa. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Jawa, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938.

Pada dengan pendengar, langsung saja kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya. Ada Niken Salindri, Arya dan Arya Satria. Selamat mendengarkan.

0: Tandani ning kene ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: Ne?
1: Uçsan?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:51. Kita akhiri sesi etnis Jawa pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya Ibnu pamit undur diri dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami setelah ini. Kurang lebihnya Ibnu minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menargetkan Kaltim mampu masuk posisi 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Target tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musoprov KONI Kalimantan Timur, Rabu 3 Juni 2026 di Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita daerah di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara IKN. Persaingan antar provinsi ke depan juga dinilai akan semakin ketat karena sejumlah daerah memiliki dukungan anggaran besar untuk membina atletnya. Menurut Seno Aji, Pemprov Kaltim akan terus mendukung pembinaan atlet dalam pengembangan fasilitas olahraga. Sejumlah cabang olahraga bahkan disebut akan mendapatkan dukungan pembangunan sarana latihan baru pada tahun 2027 mendatang.
2: Target kita tidak buruk-buruk. Memang target utamanya adalah tidak besar, tapi setidaknya di posisi pembesar ke depan untuk PON 2028 di NTB dan NTT bisa terjadi sebagai hasil dari dua perjuangan Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketahui bahwa ke depan persaingan akan semakin sulit, akan semakin tajam di antara sesama provinsi, karena mereka juga menyiapkan, apalagi provinsi-provinsi di Jawa.
1: Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga berencana memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga, termasuk kolam renang di Stadion Palaran yang dinilai memiliki potensi besar menghasilkan medali emas dari cabang olahraga renang. Pemerintah berharap fasilitas latihan yang lebih baik dapat mendukung peningkatan kualitas atlet Kaltim. Dalam kesempatan itu, Seno juga mengingatkan pengurus KONI yang baru agar mampu menyusun strategi pembinaan olahraga secara efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat target peningkatan prestasi olahraga di daerah.
2: Mari kita jadikan

0: memperkuat persatuan seluruh insan olahraga Kalimantan Timur. Tinggalkan sekat-sekat kepentingan, kita jadikan satu kekuatan untuk Kalimantan Timur ke depan. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya, setelah proses utang-utang ini selesai, mari kita bersatu padu untuk membesarkan olahraga Kalimantan Timur melalui olahraga.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap Musorprov KONI tahun ini menjadi titik awal memperkuat sinergi seluruh insan olahraga dalam menghadapi PON 2028. Seluruh cabang olahraga diharapkan mampu bersatu dan fokus menyiapkan atlet terbaik demi meningkatkan prestasi Kalimantan Timur di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarsulan menyatakan, RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep dengar bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
2: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan. Mendengarkan melalui siaran langsung RRI, RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya di RRI Samarinda.
1: Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jeffriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra, karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
3: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, kami untuk bahkan sebagai bekerja sama dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih untuk Piala Dunia nih capai nanti yang masuk ke finalnya nanti kan dua negara nanti.
1: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Lembaga Kajian Olahraga atau LEKOP Kalimantan Timur bersama dengan KONI Kaltim menggelar diskusi besar olahraga prestasi di Samarinda Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan olahraga di Kalimantan Timur untuk merumuskan strategi pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Rasman Rading mengapresiasi forum diskusi tersebut. Menurutnya diskusi olahraga tidak boleh berhenti pada tataran konsep, namun harus melahirkan rumusan nyata bagi peningkatan prestasi olahraga di daerah. Rasman menyebutkan kondisi efisiensi saat ini menuntut seluruh pihak lebih taktis dan efektif dalam mengelola pembinaan olahraga. Menurutnya Kaltim harus mulai menyiapkan strategi pembinaan secara bertahap menuju PON 2028 dan PON 2032 agar mampu melahirkan prestasi nasional hingga internasional. Ia juga menekankan pentingnya klasterisasi cabang olahraga serta penguatan pemanduan bakat di kabupaten dan kota. Selain itu, Rasman Rading menilai potensi atlet tidak hanya berasal dari kota Samarinda, namun juga berasal dari daerah lain yang memiliki keunggulan cabang olahraga sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
4: Nah, oleh karena itu kabupaten kota Pemprov pada pengicapnya itu sudah harus merubah mindset itu tadi. kota kabupaten kota harus fokus pada pemanduan bakat. Tidak sedikit atlet-atlet terlahir dari kabupaten kota. Jangan hanya

0: beberapa kota, tapi harus memakai klaster mana cabang olahraga yang domain.
1: Dalam diskusi besar olahraga ini juga turut dihadiri Ketua Lekop Kaltim Ahmad Husri, Ketua Koni Kaltim Rusdiansyah Aras, Akademisi Olahraga Muhammad Rohadi, serta tokoh olahraga Kaltim Rusman Yakub. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mempunyai banyak pekerjaan rumah. Selain soal pembangunan untuk venue-venue cabang olahraga, juga terus berupaya untuk membangun wisma atlet. Hal ini karena Paser sendiri menerima amanah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang rencananya akan mulai digulirkan pada 14 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menerangkan pembangunan wisma atlet yang bisa menampung sekitar 250 atlet ini sedang tahap proses tender. Selain wisma atlet yang berlokasi di samping gedung KONI Paser, ada pun juga penambahan kamar pada wisma atlet yang bertepatan di samping gedung tenis meja.
3: Nah, wisma atlet ini sebenarnya ini peruntukannya kita proyeksikan untuk porprov sebenarnya. Makanya ini sudah proses tender dan sudah proses evaluasi kalau tidak salah saya lihat di LPSE. Terkait dengan wisma atlet ini kapasitasnya bisa sampai 250. Jadi proyeksinya untuk porprov, tapi kedepannya juga nanti akan kita manfaatkan untuk proses pembinaan.
2: Lebih lanjut dijelaskan Abdi mengenai bangunan wisma berkapasitas 250 orang itu hanya di satu lokasi atau satu bangunan saja yang berada di samping gedung KONI. Ia menyebut nantinya bangunan itu akan dibuat 3 lantai ditambah 1 lantai basement untuk parkiran dengan menggunakan lift.
3: Satu titik, cuma dia 3 lantai, termasuk lantai bawah jadi 4 lantai. Lantai bawahnya kan basement untuk parkir sekalian. Jadi satu kamar itu, ada kisaran 50 kamar itu, satu kamar malah bisa diisi sampai 5 atlet nanti. Karena ukurannya 6x4, Pak. Jadi kita proyeksikan untuk atletnya bisa sampai 5 ranjang, 5 kapasitas 5 orang.
2: Pada Juni ini, Dispora Parpaser bakal berupaya agar pembangunan ini bisa berjalan, mengingat sementara masih hanya terlihat parkiran tanpa bangunan. Abdi menyebut untuk pembangunan Wisma Atlet ini memakan anggaran sekitar 2,5 miliar yang masuk anggaran tahun 2026 dengan diproyeksikan masa pengerjaan 6 bulan, tepatnya sebelum 14 November. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: PP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, dalam program Halo Kaltim yang digelar pagi tadi mengatakan RRI terus berupaya memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra karena mengutamakan unsur audio. Oleh karena itu, momen Piala Dunia 2026 akan dimanfaatkan RRI untuk memperkuat siaran yang ramah disabilitas.
1: Kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan dan ini tinggal istilahnya tinggal punya gawenya sebentar lagi nih di bulan Juni juga kan?
0: Iya,
1: di tanggal mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli ini Mas Lino. Jadi luar biasa nih, tadi nggak tahu nanti kita akan apa ya. Tapi ini kan tidak cuma malam ya.
0: Betul.
1: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan, mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
0: Siti Sarasulan menambahkan RRI Samarinda juga mendorong kegiatan dengar bareng sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati ajang sepak bola dunia tersebut. Melalui siaran radio, masyarakat diharapkan tetap dapat merasakan suasana dan semangat Piala Dunia meski berada di daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan tayangan televisi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kabupaten Paser terus menggenjot program persiapan dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan petenis meja Bumi Daya Taka yang akan turun di Porprov nanti, pengurus bersama pelatihnya memprogramkan latihan eksibisi atau latih tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta melalui kegiatan tur mini di Gor Tenis Meja Tanah Grogot. Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Paser Asnawi menerangkan kegiatan ini rutin digelar sejak awal 2026 lalu agar bisa mengukur kualitas atlet yang dipersiapkan.
3: Jadi malam hari ini kami melakukan salah satu mini tour mini, artinya kami coba eksibisi pertandingan dengan teman-teman sendiri. Jadi melihat kemampuan teman-teman selama latihan sebulan dan melakukan kompetisi mini kayak gini setiap sebulan sekali. Jadi mengukur bagaimana proses pelatihan yang kami lakukan selama satu bulan, jadi kita melihat perkembangan atlet-atlet kita lah.
2: Apalagi selain tur mini ini juga bagian dari rangkaian program latihan rutin yang digenjot hampir setiap hari serta diimbangi dengan peningkatan daya tahan tubuh atau fisik. Kemudian Asnawi menjelaskan sengaja membawa kedua atlet berkualitas dari Jakarta untuk mengasah kemampuan para atlet Paser yang levelnya di atas setingkat 1 sehingga bisa menilai performa apakah bisa mengimbangi dalam latih tanding kali ini.
3: Bulan di kurang lebih satu bulan ke depan ini sudah hasil 15 hari kami mendatangkan mitra tanding mereka. Ada dua yang kami datangkan sekarang sebagai mitra tanding mereka, yang datang dari luar, dari Jakarta kami datangkan dua sebagai mitra tanding sehingga mereka ada teman tanding untuk ada di sini
4: dilatih tanding
3: ya, mulai paling di atas mereka
4: iya,
3: paling tidak kita mendatangkan itu satu tingkat paling tidak di atas atlet kita sehingga bisa ngejar.
2: Agar bisa menambah pengalaman dan mental atlet, Pengkap PT MSI Paser pada Juni 2026 ini berencana ikut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat junior di Bandung, kemudian menurunkan atletnya dalam kejuaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Tanah Grogot. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Timur periode 2022 hingga 2026, Rusdiansyah Aras mengaku terharu melihat besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap dunia olahraga di Kalimantan Timur. Hal tersebut terlihat dari kehadiran unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Kaltim yang berlangsung pada Rabu 3 Juni 2026 di Kadrioning Tower, Samarinda. Menurut Rusdiansyah, perhatian pemerintah terhadap olahraga menjadi modal penting dalam meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana Musorprov yang dinilai mampu menjalankan agenda organisasi secara lancar dan kondusif. Ia berharap Musorprov kali ini mampu menghasilkan sosok ketua umum yang visioner dan mampu membawa olahraga Kalimantan Timur menjadi lebih baik di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya transisi ke pemimpinan agar berjalan secara kondusif demi menjaga stabilitas pembinaan olahraga di daerah.
1: Saya juga menghargai pekerjaan teman-teman panitia yang bekerja sangat luar biasa, dan hari ini mudah-mudahan kita akan menghasilkan ketua yang visioner yang nanti akan dipilih. Visi pun sudah tunggal, tapi tentu akan kita sahkan nanti dalam rapat pleno pemilihan setelah mereka menyampaikan visi-misi. Harapan kami tentu lebih baik dari saya nantinya. Ini harapan kita. Saya yakin anak muda punya pemikiran yang luar biasa. Tentu kita akan memberikan support kepada ketua yang baru.
0: Selain itu, Rusdiansyah juga mengingatkan pentingnya efisiensi pengelolaan organisasi olahraga di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pengurus KONI yang baru harus mampu menentukan skala prioritas pembinaan cabang olahraga agar target prestasi daerah tetap tercapai. Ia menilai pembinaan olahraga ke depan harus lebih fokus terhadap cabang olahraga yang memiliki potensi prestasi, sehingga penggunaan anggaran bisa menjadi lebih efektif. Rusdiansyah juga memastikan setiap memberi dukungan dan masukan kepada kepengurusan yang baru demi keberlanjutan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. RRI Samarinda.

0: dengan berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

dengan menyatakan

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pula kita mendengar di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini pendengar, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Elvy Sukaisi ya, dengan judul Buah Surga. Selamat mendengarkan.

Bagi baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Pendengar, ada Buah Surga dari Elvi Sukaisi ya. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Diawali dari Evi Tamala ya, Nada Nada Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
2: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu, ah.

0: Wait, Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Nada-Nada Cinta dari Evie Tamala dan juga Cinta Apalah-Apalah dari Iis Dahlia. Dan masih kami buka atensi ya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Sambil menunggu telepon yang bergabung, kami selingi dengan sedikit informasi ke ruang dengar Anda ya, pendengar. Dikutip dari rri.co.id ya, tinjau sekolah rakyat di Tapanan, Presiden Prabowo disambut tari kecak. Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali pada Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Kedatangan kepala negara disambut dengan tari kecak oleh siswa SRMP 17 Tabanan. Berdasarkan pantauan RRI, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat menyaksikan dengan seksama pertunjukan tari kecak oleh siswa. Kendati berstatus siswa, mereka tetap profesional membawakan tari kecak nih pendengar. Selanjutnya Presiden Prabowo memasuki aula yang disambut lagu nasional Majuta Gentar ya. Presiden Prabowo disambut oleh orang tua dan calon siswa SRMP 17. Sebelum memberikan sambutan pendengar, Presiden Prabowo mendengarkan cerita para siswa yang antusias karena dapat bersekolah dengan fasilitas lengkap. Gede Bagus Abimayu, siswa SMRP 17 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas program Sekolah Rakyat ini. Gede Bagus lebih disiplin setelah menjadi siswa di SRMP 17 Tabanan. Selain itu mendengar, Gede Bagus mengaku lebih bertanggung jawab dan mandiri. Presiden Prabowo juga meninjau fasilitas seperti ruang kelas, kemudian ruang untuk makan bersama. Presiden Prabowo juga menyempatkan untuk makan siang bersama dengan siswa. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita kembali hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ike Nurjanah ya, dengan judul Cinta Hitam. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta Hitam dari Ikke Nurjanah dan juga Hanya Kamu dari Irfan Mansyur. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Bunda Eti yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus ya Bunda Eti. Ditunggu gabungannya kembali untuk Bunda Eti yang ada di Penajam ya. Yang ingin bergabung juga bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA ya di 0812 5052 3938. Oke, baik, Bunda Eti kembali bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, program Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bunda Eti?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana di situ?
0: Cuaca di sini cerah nih. Bagaimana sebaliknya?
1: Oh, di BPU ini mendung.
0: Mendung.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Dan nanti. Lagunya nanti Goyang Dumang ya.
0: Goyang Dumang ada tuh. Sapa salamnya silakan. Ya.
1: Kepasangannya ada Mbak Balia, ada Bu Yayu, ada juga Pak Jumatran di sana Rinda, ada Pak Siska, ada Putra Banjar, Putra Kuta, ada Kak Andri, ada Bunda Rosi, Mbak Erni, Mbak Dalita, ada juga Mbak Melati di Rio, ada Mbak Sari di Banjar Masin, ada Mbak Maya di Gero juga ya, ada Bang Ipin di sana Rinda, ada Putra Daya, ada Nenek Kau di Sepok Mulyo, ada Bang Edi Permana, ada Mbak Ani, ada Putra Jaga Pak Idris, juga semuanya aja, salamuan Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Eti yang ada di Penajam Pasir Utara tuh, mendengar cuaca sedang mendung di sana kata Bunda. Minta diputerin lagunya Cita Cita Tak tuh yang judulnya Goyang Dumang. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Bang Galuh di Jawa Timur nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Bang Galuh di.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bang Galuh nih?
2: Kabarnya baik. Ini dengan Bang itu bagus ya?
0: Betul, dengan Bang Bagus di sini.
2: Iya. Ini aku baru dengerin ketemunya Bang Dani terus saya.
0: Itu sudah. Cuaca gimana tuh?
2: Iya, katanya gimana?
0: Alhamdulillah.
2: Bang Bagus.
0: Baik.
2: Selalu.
0: Baik selalu ini di sini. Cuaca amankah di situ?
2: Ini cuaca panas sembara Bang. Ini ada teman di Sari, bolehkah masuk? Ini
0: boleh,
2: ikut
0: gabung. Silahkan.
2: Halo Sari, silahkan Sari.
3: Halo.
0: Halo Bro.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih Kak Sari nih?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana dengan kabar Abang?
0: Baik juga ini di sini. Mau request lagu apa nih? Bang Galuh dan Kak Sari.
3: Oh, request lagu dari Imam, Bawalah Aku Kasih.
0: Bawalah Aku Kasih, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Bang Marcel, buat Hadi yang ada di Nias, buatnya Bang Yunus juga, buat Putra Tengah, buatnya Bang Nasrun, buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Lanjut. Ada lagunya?
0: Lagunya Bawalah Aku Kasih dari siapa tuh? Dari Imam.
3: Dari Imam Isharifin.
0: Oke, ada tuh dicarikan.
3: Buat Abang, makasih banyak. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali ya. Bang Galuh, dilanjut Bang Galuh. Halo, Bang Galuh. Oke, siap. Terputus ya, itu dia tadi ada Bang Galuh dan juga Kak Sari ya yang ada di Jawa Timur pendengar. Minta diputerin lagunya Imam S. Arifin, Bawalah Aku Kasih itu. Kita coba downloadkan nih, kalau bisa di download nanti kita putarkan untuk Kak Sari ya.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda dan juga beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ya. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
13: Iya kah? Terus gimana?
12: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
13: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
12: Walah, lebih so

0: putih di Taman Kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
1: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Pengembangan Talenta Digital Nasional. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Munas IESPA di Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, kerjasama tersebut memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Kolaborasi juga mendorong pertumbuhan ekspor sebagai sarana pembelajaran teknologi. Kepala BPSDM Kemkom Digi Bonifasius Wahyu Pujianto menilai sinergi robotika dan ekspor penting menghadapi transformasi digital. Menurutnya, pendengar, kedua sektor memiliki potensi besar mengembangkan kompetisi teknologi generasi muda. Ia mengatakan robotika dan e-sport menjadi media pembelajaran yang menarik. Pendekatan tersebut dinilai efektif meningkatkan minat generasi muda terhadap teknologi. Sementara itu, Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat menyebut penandatanganan MOU sebagai momentum penting bagi kedua ekosistem. Robotika dan e-sport dinilai memiliki peluang besar untuk saling memperkuat. Menurutnya, kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam program robotika untuk negeri. Langkah tersebut diharapkan memperluas manfaat bagi generasi muda Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Sementara itu pendengar, Ketua Umum ISPA Ibnu Riza Pradipto mengapresiasi terwujudnya kerjasama strategis tersebut. ISPA menurutnya berkomitmen membangun ekosistem digital yang lebih kuat. Ia mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pengembangan talenta digital. Pendengar, berbagai program akan menjangkau sekolah, komunitas, dan daerah di Indonesia. Melalui MOU ini, PRSI, ISPA, dan Kemkom Digi memperkuat sinergi transformasi digital nasional. Ketiganya optimistis Indonesia semakin kompetitif dalam ekosistem digital kawasan. MOU ditandatangani Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat dan Ketua Umum ISPA Ibnu Riza Pradipto, Kepala BPSDM Komadiji Bonifacius Wahyu Pujianto turut menandatangani kesepakatan tersebut. Ketiga pihak menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital Indonesia. Program kolaboratif akan menjangkau generasi muda melalui berbagai kegiatan teknologi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Gelato Lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
3: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Informasi di Sore Ceria selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Jauhkan remaja dari pidana, pemuda Muhammadiyah gencarkan gerakan sadar hukum. Jadi pendengar, maraknya kasus anak berhadapan hukum di Kabupaten Aceh Singkil memicu keprihatinan dari berbagai pihak nih pendengar. Sebagian besar anak yang terjerat masalah hukum di wilayah tersebut ditengarai bukan karena adanya niat jahat, melainkan akibat kuatnya pengaruh lingkungan dan lemahnya pengawasan orang tua pada Minggu 7 Juni 2026. Rendahnya literasi hukum di kalangan generasi muda juga menjadi faktor penentu yang membuat anak-anak rentan melakukan pelanggaran di pendengar. Guna mengantisipasi meluasnya fenomena tersebut, edukasi dini mengenai hukum dan batasan moral mulai gencar dilakukan kepada kelompok pelajar. Langkah preventif ini salah satunya diinisiasi oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah atau APDPM Aceh Singkil melalui program edukasi hukum bagi siswa di Kecamatan Gunung Meriah. Kegiatan tersebut menyasar pelajar tingkat menengah untuk menanamkan kesadaran hukum serta etika dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ketua Panitia Pelaksana Wajir Antoro mengatakan bahwa program ini dirancang khusus untuk memperkuat cara berpikir para siswa. Melalui pembekalan ini, pendengar, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dalam merespon perkembangan zaman. Selain persoalan lingkungan fisik, aktivitas di jagat maya juga menjadi sorotan tajam karena kerap menjadi pintu masuk pelanggaran hukum bagi remaja. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Lalu selanjutnya pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Wajir Antoro menyatakan bahwa program ini dirancang khusus untuk memperkuat cara berpikir para siswa. Melalui pembekalan ini, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dalam merespon perkembangan zaman. Selain persoalan lingkungan fisik, aktivitas di jagat maya juga menjadi sorotan tajam karena kerap menjadi pintu masuk pelanggaran hukum bagi remaja nih pendengar. Penggunaan gawai tanpa kontrol yang ketat dinilai berpotensi menyeret anak

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di sore ceria selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Membangun pangan tangguh di Hari Keamanan Pangan Sedunia. Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia yang jatuh pada Minggu 7 Juni 2026 pendengar, masyarakat diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pertanian mandiri dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Mantan anak jalanan yang kini menekuni dunia pertanian di Gunung Kidul, si Bugs mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap sektor pertanian pendengar. Menurutnya pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di masa depan. Ia mengatakan bahwa setiap lahan kosong yang masih dapat dimanfaatkan sebaiknya ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Selain memberikan manfaat ekonomi, hasil pertanian tersebut juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut si Bugs, keterlibatan generasi muda dalam dunia pertanian menjadi salah satu kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pangan di masa mendatang. Dengan demikian pendengar, banyak anak muda yang bertani, ketersediaan pangan diharapkan tetap terjaga. Selain mengembangkan pertanian mandiri, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan menghasilkan pangan yang berkualitas. Ia menambahkan bahwa keamanan pangan tidak hanya dimulai dari proses menanam, tetapi juga dari cara menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu pendengar, kebiasaan hidup bersih perlu diterapkan secara konsisten. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sore ceria ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita Pekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, inilah berita sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Dini Kartika Sari.
2: Setelah dikenal melalui sederet prestasi olahraga tingkat nasional, SMK Medika Samarinda kini mulai serius membidik bidang musik sebagai salah satu jalur prestasi yang ingin dikembangkan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang menghadirkan vokalis band Republik Ruri Herdian Puantogia sebagai bintang tamu utama di Gor Segiri pada Sabtu 30 Mei lalu. Kepala SMK Medika Samarinda, Mus Mulyadi mengatakan kehadiran Ruri bukan sekedar hiburan dalam acara perpisahan, melainkan bagian dari program pembinaan talenta musik melalui gelaran lomba menyanyi yang diadakan beberapa hari sebelum konser. Mus mengungkapkan, sekolah sengaja membuat kompetisi musik sebagai upaya mencari sekaligus memfasilitasi bibit-bibit berbakat dari Samarinda agar memiliki kesempatan tampil di tingkat nasional. SMK Medika bahkan telah menyiapkan studio rekaman dan studio band sebagai wadah pembinaan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa medika, tetapi juga putra-putri daerah yang berpotensi di bidang musik.
3: Kita ingin bahwa medika bukan hanya jago di bola, dia juga harus jago di musik. Dengan kita buatkan studio rekaman, studio band, bagaimana mengantarkan? Dan selama ini sekolah-sekolah hampir tidak punya itu. Makanya orang-orang Kaltim, orang Samarinda pada umumnya jarang bisa sampai ke nasional. Kenapa tidak ada wadahnya, tidak ada yang membina, tidak ada yang biayai. Nah, medika akan membiayai. Si Nia Karunia, kami yang biayai. Dapat juga tunjangan dari Wakil Gubernur 10 juta untuk mengantarkan orang tuanya untuk menyaksikan di Indonesia. Yang memang kami selenggarakan lomba-lomba menyanyi, lomba musik, kami biayai sampai Jakarta. Meskipun bukan siswa medika.
2: Karena itu, bagi Mus, kehadiran Ruri Republik di tengah siswa menjadi motivasi tersendiri agar berani bermimpi dan mengembangkan bakat di luar bidang akademik. Sebab menurutnya, selain memberi pelajaran di kelas, sekolah harus mampu menjadi tempat bagi para siswa mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, pengembangan talenta menjadi salah satu program yang terus didorong oleh SMK Medika, termasuk melalui kegiatan seni dan musik yang lebih intens dalam beberapa tahun ke depan.

0: afiliasi. Jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang benar-benar itu keluarga kita memerlukan, warga juga saling mengingatkan kepada kita semua. Termasuk Bapak Deni Muhadir di sini, Pak anggota DPRD. Nah, Bapak bisa pantau di daerah Bapak Ibu sekalian, karena di dapil masing-masing perlu diingatkan, karena Bapak bersering berinteraksi dan bersosialisasi juga dengan para masyarakat yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian.
1: Selain digitalisasi data, Pemkot Balikpapan juga menginstruksikan seluruh ketua RT untuk memperketat pengawasan pendatang. Setiap pendatang baru diwajibkan melapor dan menyerahkan identitas kepada ketua RT setempat maksimal dalam waktu 2x24 jam. Angka ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak

0: seiring pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara untuk mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim kembali menyelenggarakan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern. Webinar ini menjadi salah satu wadah pengembangan dan pembelajaran bagi ASN untuk memperkuat kompetensi dalam menghadapi dinamika birokrasi yang terus berkembang. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi birokrasi saat ini.
1: Ada kalanya keputusan harus diambil dalam waktu cepat, di tengah keterbatasan informasi dan tingginya ekspektasi publik. Oleh karena itu, keberanian dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam pengambil keputusan. Keberanian harus diiringi dengan kemampuan berpikir strategis, memahami regulasi, mempertimbangkan dampak, serta mengelola risiko secara cerdas dan terukur. Sebab dalam setiap kebijakan selalu terdapat konsekuensi yang perlu diantisipasi dengan baik.
0: Tina juga menjelaskan jika sebelumnya birokrasi lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, kini aparatur dituntut untuk lebih lincah, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan kebijakan, manajemen risiko dinilai menjadi bagian yang sangat penting. Pengelolaan risiko yang baik tidak bertujuan untuk menghambat pengambilan keputusan, melainkan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih akuntabel dan efektif. Nina Dewi menambahkan keberanian mengambil keputusan harus selalu disertai dengan pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur, agar setiap pengambilan kebijakan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Arif melaporkan.

0: Si seminar peran organisasi pemuda dalam membangun generasi berkualitas yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI cabang Kukar di Pendopo Odah Etam belum lama ini. Menurutnya, melalui kegiatan itu, pihaknya ingin memperkuat kapasitas kader GAMKI sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di Kutai Kartanegara. Aulia menilai, GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif karena membuka ruang bagi seluruh pemuda Kristen dari berbagai denominasi gereja untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
1: Hari ini, GAMKI dan Pemkab Kukar akan berkolaborasi, akan menyukseskan Kukar Idaman Terbaik. Saya berharap GAMKI bisa mengambil peran yang aktif untuk sekali lagi menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi kita jelas, kita ingin mewujudkan warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, sejahtera, dan berbahagia. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Besar harapan kami juga nanti pada saat seminar itu bisa menghasilkan buah-buah pemikiran yang bisa menjadi rekomendasi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Aulia menerangkan, pemerintah Kabupaten Kukar siap menjalin kolaborasi dengan GAMKI dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aulia berharap, organisasi itu terus menjaga kekompakan serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melahirkan gagasan-gagasan terbaik bagi kemajuan daerah. GAMKI memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Kota Samarinda mulai mematangkan rencana pembangunan akses jalan menuju terminal multipurpose di kawasan Palaran. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi rencana pemilihan dan rencana pembangunan akses jalan pendekat ke terminal multipurpose yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Selasa 2 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Khotmarilitua Manalu mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pemindahan aktivitas pelabuhan dari kawasan Jalan Yosudarso ke Palaran. Terminal baru tersebut nantinya akan melayani angkutan penumpang sekaligus kegiatan bongkar muat barang dan kargo. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan memaparkan 5 alternatif akses jalan menuju terminal yang telah disiapkan. Masing-masing jalur akan dikaji lebih lanjut berdasarkan efektivitas jarak tempuh, kebutuhan teknis pembangunan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
3: Tadi Bapak Aran dari Pak Wali Kota dipaparkan secara detail. Baik itu akses pendekat jalannya, itu kemarin tadi kita paparkan untuk akses pendekat jalannya ada 5. Kemudian calon terminal penumpangnya tetap yang ada, yang sudah ditetapkan dalam jalan pelabuhan yang ada di Palaran. Itu nanti kita ada paparkan untuk akses jalannya, kemudian berapa biayanya. Dan untuk terminal kargo itu ada 2, dan satu lagi kalau mungkin bisa digabungkan di TPK dan terminal penumpang. Dan 3 opsi inilah yang jadi itu. Cuma kita harus masuk dulu RIPN. Di RIPN ini sudah kita usulkan yang di terminal Palaran dan juga yang di terminal penumpang.
2: Selain membahas akses jalan, pemerintah juga meninjau kembali lokasi terminal penumpang yang telah masuk dalam rencana induk pelabuhan. Sementara untuk terminal kargo, masih terdapat 2 opsi lokasi yang akan dikaji sebelum ditetapkan secara final. Menurut Manalu, usulan pembangunan terminal beserta akses pendukungnya telah diajukan ke Rencana Pembangunan Nasional atau RPN. Langkah ini dilakukan agar proyek tersebut dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pembangunan fasilitas sisi laut terminal sendiri telah lebih dahulu dilakukan melalui pendanaan APBN. Selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda akan fokus pada pembangunan akses darat guna memastikan operasional terminal dapat berjalan optimal setelah seluruh fasilitas pendukung tersedia. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Luhur memastikan tidak ada lagi status guru honorer di sekolah negeri setingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di wilayah Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghapus tenaga honorer secara bertahap di sektor pendidikan. Menurut Armin, Kalimantan Timur telah lebih dulu menerapkan skema pengganti tenaga honorer melalui bantuan operasional sekolah daerah sehingga tidak menimbulkan persoalan berarti di lapangan. Armin menjelaskan tenaga pendidik non-ASN yang bertugas di sekolah kini berstatus sebagai tenaga pengganti sementara dan bukan lagi tenaga honorer seperti sebelumnya. Armin mengatakan tenaga pengganti tersebut diusulkan langsung oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurut Armin, skema tersebut berbeda dengan tenaga honorer yang sebelumnya memiliki surat keputusan atau SK resmi yang saat ini tenaga pengganti hanya bersifat sementara hingga kebutuhan guru ASN terpenuhi.
1: Guru di Kalimantan Timur sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor. Ya, jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSDA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya tenaga pengganti. Jadi kita tidak ada masalah. Aturan yang nanti tidak boleh lagi ini karena kita mau mulai sekarang ini. Tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah. Karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari provinsi itu BOSDA. Seperti itu.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Armin menambahkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang juga telah menerapkan pola serupa termasuk Kota Bontang, yang ia berharap penataan tenaga pendidik melalui skema tersebut dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. RRI Samarinda, Rizky Mulyanto.

0: Masyarakat atau Dinsos PM Kota Samarinda memastikan penanganan terhadap anak jalanan, gelandang dan pengemis atau anjal gepeng terus dilakukan di sejumlah titik lampu merah di Kota Samarinda. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, penjangkauan hingga koordinasi bersama Satpol PP, kelurahan dan puskesmas. Sebagian besar anjal dan gepeng yang masih ditemukan di jalanan disebut merupakan orang yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia maupun mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Namun sebagian di antaranya kembali turun ke jalan karena faktor kebiasaan dan pola hidup. Hal ini disampaikan Kepala Dinsos PM Kota Samarinda Muhammad Arief Surahman kepada RRI 3 Juni 2026. Menurut Arief, pemerintah terus melakukan intervensi sosial terhadap warga yang terjaring termasuk pembinaan awal sebelum penanganan lanjutan dilakukan di panti sosial milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sebagian gepeng juga dipulangkan ke daerah asal dan dibantu mencarikan pekerjaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
1: Nah itu kan sudah ditindak ya, sudah ditindak, sudah dilakukan pembinaan. Jadi kita orang yang segera dijangkau sama Satpol, masuk ke dinas sosial, kita lakukan pembinaan. Kita lakukan pembinaan, dia nggak balik lagi. Tapi kalau sampai nanya di lampu, ya itu ada orangnya. Ada yang kita pulangkan secara khusus sebenarnya berkurang. Itu kan berkurang. Dalam artian ada, tapi kan lingkungan semua kan terlibat untuk hanya membantu orang-orang itu ya.
0: Dinsos PM Samarinda juga mengakui masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung di jalan turut mempengaruhi keberlangsungan aktivitas mengemis di lampu merah. Karena itu, masyarakat diimbau tidak memberikan uang kepada anjal dan gepeng di jalanan. Pemerintah menilai, bantuan lebih tepat disalurkan melalui lembaga sosial resmi seperti panti asuhan maupun yayasan sosial agar penanganan persoalan sosial dapat dilakukan lebih terarah. Larangan memberikan uang kepada anjal dan gepeng juga telah diatur dalam peraturan daerah Kota Samarinda nomor 7 tahun 2017. RRI Samarinda,

0: upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Cor Ujubilang. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memeriahkan peringatan hari bersejarah bagi negara tersebut. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung. Wakil Bupati Mahulu mengakui komitmen tersebut tetap dijaga meskipun pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan secara efektif.
1: Mengingatkan kembali tentang perjuangan kita untuk berjuang, bukan hanya untuk melawan penjajah,

0: komitmen kita kembali untuk memperjuangkan hak-hak terutama masyarakat kecil. Memang sekarang kita terbentur dengan anggaran yang kita ketahui, tapi kita tidak putus semangat, kita terus berjuang, baik berjuang untuk membangun, bahkan berjuang juga di pusat untuk mendapatkan anggaran.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial semakin mengakar di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi momentum bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakannya tersebut disampaikan usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin 1 Juni 2026. Rasman Rading mengatakan, lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pendiri bangsa yang membangun Indonesia ini. Karenanya, masyarakat termasuk pemuda harus bersyukur atas berdirinya bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila. Rasman Rading mencontohkan pengamalan sila pertama Pancasila harus diwujudkan melalui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, Rasman menilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu diwujudkan dalam kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Menurut Rasman, Pancasila menjadi fondasi awal dalam perjuangan bangsa baik untuk kehidupan masa kini maupun di masa mendatang. Yang karenanya program kemudaan di Kaltim diarahkan kepada penguatan karakter kepemimpinan dan semangat perjuangan generasi muda.
1: Bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan masa lalu, dan bagi pemuda saat ini tentu harus, bukan hanya pemuda, kita-kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini. Salah satunya adalah bagaimana mengamalkan sila Pancasila itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagaimana mengamalkan sila itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian Islam. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maka kita sebagai pemerintah dan pemuda, kita harus kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam hal apa saja. Tidak hanya dari sisi penganggaran, tapi juga dari sisi kolaborasi lain. Bagi saya, Pancasila ini adalah sebagai sebuah fondasi awal kita untuk berjuang. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tapi berjuang untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
0: Rasman Rading mengharap pemuda Kalimantan Timur dapat terus menjaga semangat perjuangan dengan mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi demi kemajuan daerah dan bangsa. Radio Republik Indonesia, Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.

0: Kediaman Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di sejumlah platform media sosial yang menyebutkan adanya longsor susulan pada proyek terowongan Samarinda. Menurut Andi Harun, informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wali Kota menilai ada sejumlah pihak yang sengaja menggiring opini negatif dengan menyebarkan informasi tidak berdasar, berita bohong, hingga narasi yang berpotensi mengadu domba masyarakat. Ia meminta warga tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Andi Harun menegaskan bahwa kondisi terowongan Samarinda saat ini tetap aman. Dijelaskannya bahwa isu kerusakan maupun longsor susulan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak mencerminkan kondisi real proyek tersebut.
1: Saya kan sekitar sebulan lalu saya sudah mengingatkan, menyampaikan waspadai berita-berita media sosial tertentu yang sengaja membuat keresahan, menyampaikan informasi yang tidak berdasar, mengadu domba, membuat berita-berita hoax. Apa coba dibalik kepentingan semua itu? Kalau bukan untuk merusak suasana, kalau bukan untuk mengalihkan isu mungkin, atau memang sengaja menciptakan polemik agar Kaltim ini, Samarinda ini tidak pernah tenang. Justru yang terjadi sebaliknya. Kita sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR. Ada proyeksi dari pemerintah nasional, khususnya dari Kementerian PUPR, untuk menjadikan terowong kita ini sebagai role model di Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi teknis untuk memastikan keamanan infrastruktur strategis tersebut. Pemerintah Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi dan tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Samarinda, Deni Kartika.

0: menjelaskan bahwa optimalisasi jaringan merupakan solusi jangka pendek yang efektif. Meski Balikpapan masih membutuhkan tambahan pasokan hingga 1.500 liter per detik, pembedahan pipa dan pengurangan tingkat kehilangan air terus dilakukan.
1: Sementara ya, tahun 2025-2026, kita fokus melakukan perbaikan pipa. Karena kalaupun misalnya ada penambahan air baku, tapi pipanya tetap berantakan, itu juga tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat. Ya, saat ini kalau kita mau menutupi semua kekurangan hingga cakupan 100%, memang dibutuhkan kurang lebih 1.000-1.500 liter per detik. Tapi kalau kita maksimalkan yang ada dengan mengurangi tingkat NRW, memperbaiki distribusi, memberikan pipa bocor, harusnya masih bisa maksimal untuk sampai ke masyarakat. Penambahan air saat ini kita maksimalkan dari penambahan beberapa titik sumur yang sudah dapat bantuan dari BWS dan Provinsi Kalimantan Timur. Nah saat ini itu yang coba kami maksimalkan supaya distribusi ke masyarakat itu bisa optimal. Terkait dengan penambahan sambungan baru, tahun ini ada sampai 10.000-12.000 penambahan baru. Tapi mudah-mudahan tidak terkendala dengan adanya El Nino nanti. Ya, jadi akan tetap kita pantau supaya masyarakat juga sedikit demi sedikit bisa mencapai nambah pertumbuhan pelanggannya bisa mencapai 90% di tahun 2023.
0: Untuk mencapai target cakupan layanan 90% pada tahun 2027, PT MB melakukan langkah strategi seperti optimalisasi sumur dalam dan pemanfaatan embung Aji Raden, sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, serta menargetkan belasan ribu sambungan baru di tahun 2026. Meski tantangan kebocoran di lapangan serta cuaca ekstrim masih diwaspadai, PT MB memastikan perawatan pipa akan terus dikebut agar stabilitas dan kualitas air bersih terjaga. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartikasari. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. Yo, come on, now.

informasi dan inspirasi. Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Polri perkuat pembinaan generasi muda melalui kompetisi e-sport Kapolri Cup 2026. Polri memperkuat pendekatan kepada generasi muda melalui pemanfaatan ruang digital yang positif, salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Jakarta. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendukung pengembangan talenta digital yang kreatif. Selain itu pendengar, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab. Pembukaan kegiatan dilakukan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan. Acara tersebut turut disaksikan pemangku kepentingan e-sport nasional dan komunitas digital. Menurut Adex, e-sport telah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan kreativitas generasi muda. Selain karena itu pendengar, potensi tersebut perlu didukung melalui kegiatan yang konstruktif dan berkelanjutan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga membawa berbagai pesan edukatif kepada peserta. Pesan tersebut mencakup bahaya narkoba, pencegahan perundungan cyber, dan keamanan data pribadi. Polri ingin memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi generasi muda Indonesia. Karena itu, edukasi literasi digital menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, pendengar, Polri juga memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026. Turnamen tersebut mengusung tema Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut mengajak generasi muda berani bermimpi dan mewujudkan passion menjadi prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet e-sport yang berdaya saing tinggi. Pendengar, kompetisi akan berlangsung secara berjenjang, mulai tingkat Polres hingga tingkat pusat di Mabes Polri. Babak puncak e-sport Kapolri Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 pendengar. Cabang yang dipertandingkan meliputi Mobile Legends, Bang, Lomba Defile, dan Cosplay. Kompetisi juga akan menghadirkan kategori Key Opinion Leader atau KOL serta Influencer. Dan melalui e-sport Kapolri Cup 2026 pendengar, Polri menegaskan dukungannya terhadap perkembangan industri e-sport nasional. Langkah tersebut sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam ekosistem digital Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan

0: kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Anak muda gemar bekerja dari kafe nyaman. Bekerja atau belajar dari kafe menjadi kebiasaan yang semakin umum di kalangan anak muda nih pendengar. Suasana yang santai dan fasilitas seperti internet membuat banyak orang merasa lebih nyaman. Tidak sedikit mahasiswa dan pekerja kreatif memilih kafe sebagai tempat menyelesaikan tugas. Fenomena tersebut kembali menjadi perhatian pada Sabtu 6 Juni 2026. Bagi sebagian orang, perpindahan tempat kerja membantu mengurangi kejenuhan nih pendengar. Suasana kafe yang ramai namun tidak terlalu formal dianggap dapat meningkatkan semangat. Kehadiran musik latar dan aroma kopi juga menjadi daya tarik tersendiri. Karena itu, kafe berkembang bukan hanya sebagai tempat makan dan minum, tetapi juga ruang aktivitas produktif. Perubahan pola kerja dan belajar ikut mendorong tren ini. Aktivitas yang bisa dilakukan secara daring membuat orang lebih fleksibel memilih lokasi. Banyak kafe kemudian menyediakan meja kerja, colokan listrik, dan koneksi internet yang memadai. Fasilitas tersebut semakin memperkuat fungsi kafe sebagai ruang kerja alternatif. Menurut pengamat gaya hidup urban, kafe modern berkembang menjadi apa yang disebut sebagai third place ya, yaitu ruang di luar rumah dan kantor yang digunakan untuk bersosialisasi maupun bekerja. Konsep ini pendengar membantu menjelaskan mengapa banyak orang merasa nyaman menghabiskan waktu produktif di kafe. Interaksi sosial dan suasana yang lebih santai menjadi nilai tambah dibanding ruang kerja yang sangat formal. Fenomena ini terlihat jelas di banyak kota besar Indonesia. Meski demikian pendengar, setiap orang memiliki preferensi tempat kerja yang berbeda ya. Ada yang lebih fokus di rumah, ada pula yang lebih produktif di kafe. Tren ini menunjukkan bagaimana ruang publik terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Kafe pun menjadi bagian dari perubahan gaya kerja dan belajar generasi muda. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Dek, kunci mana?
13: Tuh, di situ.
12: Mana?
13: Itu nah, di situ.
12: Yang di mana?
14: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar Zona Petang pendengar. Dan seperti biasa di Zona Petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan Maghrib. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi Islami ya sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara,

0: وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
1: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya,

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan di bantal.
3: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pendengar? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Tahukah Anda bahwa kebersihan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan perlu menjadi tanggung jawab bersama nih pendengar. Kebersihan lingkungan dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, dan virus. Lingkungan yang kotor dan tidak terawat berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, serta berbagai sumber penyakit lainnya yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menjaga saluran air dengan tetap bersih dan tidak tersumbat oleh sampah. Saluran air yang lancar dapat mencegah terjadinya genangan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk dan menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak membuang sampah sembarangan ke saluran drains. Selain menjaga saluran air, pemeriksaan septic tank secara berkala juga sangat penting. Septic tank yang penuh atau mengalami kerusakan dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dengan melakukan pengecekan rutin, risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan sehingga lingkungan tetap aman dan sehat nih pendengar. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat membutuhkan kepedulian serta partisipasi seluruh masyarakat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas sanitasi, dan menerapkan perilaku hidup bersih, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Mari bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat demi masa depan yang lebih hebat dan berkualitas.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan.
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Pneumonia atau paru-paru basah seringkali diidentik dengan terdampaknya buruk asap rokok. Namun, tahukah Anda, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia, nih pendengar. Tanpa disadari, udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Agar lebih sepada, berikut adalah 5 penyebab pneumonia non-rokok di sekitar kita yang jarang disadari. Yang pertama, ada debu menumpuk di kipas angin. Kipas angin yang jarang dibersihkan akan menjadi sarang debu, tungau, dan spora jamur. Saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Jika terhirup terus-menerus, partikel ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru. Selanjutnya ada pengguna bedak tabur. Kebiasaan menggunakan bedak tabur, terutama pada bayi dan anak-anak, memiliki risiko tersendiri. Partikel halus dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Selanjutnya ada obat nyamuk semprot atau elektrik. Bahan kimia sintesis yang terkandung dalam obat nyamuk, semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara, nih pendengar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Saat ini banyak masyarakat peduli pada kesehatan tulang belakang saat rasa nyeri, kesemutan atau kaku mulai menyerang. Padahal tulang belakang memiliki fungsi besar sebagai penopang tubuh. Masalah tulang belakang bukan lagi milik lansia tapi juga anak muda nih pendengar. Maka dari itu perlu menjaga kesehatan tulang belakang berikut langkah-langkahnya. Posisi duduk, tahukah Anda saat kita duduk membungkuk, beban pada bantalan tulang belakang meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan saat berdiri tegak. Solusinya gunakan prinsip 90/90/90. Pastikan siku, pinggul, dan lutut membentuk sudut 90 derajat saat bekerja nih pendengar ya. Selanjutnya rahasia korset alami di perut Anda. Banyak orang mengira kesehatan tulang belakang hanya soal tulang, padahal otot perut dan punggung, otot inti, adalah korset alami yang melindungi saraf dan tulang kita nih pendengar. Latihan sederhana tidak perlu angkat beban berat. Olahraga seperti berenang, jalan santai atau plank selama 30 detik setiap harinya nih pendengar. Selanjutnya, nutrisi lebih dari sekedar kalsium. Tulang yang kuat bukan bahan bakar yang tepat. Kalsium memang penting, tapi ia butuh kunci agar bisa masuk ke tulang, yaitu vitamin D. Tips, sempatkan berjemur di bawah sinar matahari pagi dan konsumsi makanan seperti ikan atau telur. Hindari musuh tersembunyi yakni rokok dan obesitas. Mungkin terdengar mengejutkan tapi merokok sangat buruk untuk tulang belakang. Nikotin menghambat aliran darah ke bantalan tulang membuat lebih cepat aus dan rusak nih pendengar. Selain itu perut yang membuncit akan menarik tulang punggung ke depan secara berlebihan serta menciptakan beban ekstra yang memicu nyeri kronis.

0: Yeah. Bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sereh dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita bergabung di sesi Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pengganti ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini, yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi, bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini. Intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi jadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPJ22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
17: Baik, benar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
18: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
17: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca sidak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Mandasari melaporkan.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Banjar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Kristen dengan judul Berkat Tuhan kepada Umat dengan Pendeta Markus. Dan selamat mendengarkan.
0: Mimbar Agama.
2: Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur, pada kesempatan hari ini saudara kembali berjumpa dengan saya Pendeta Markus di tempat ini dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, akan mengarahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya ingin angkat untuk kita hari ini, yaitu Tuhan memberkati umatnya pada waktu dia percaya kepadanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati umatnya pada saat dia percaya kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang di mana hari ini kita akan berbicara dari satu keberkatan Tuhan kepada umat Israel, yaitu pada waktu itu umat Israel mengalami masalah, tantangan, hambatan. Dan pada kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar melihat kembali bahwa betapa Allah itu memberkati dan mengasihi umat Israel. Mari kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa kepada Dia supaya Tuhan memberkati renungan kita pada hari ini. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan di kesempatan hari ini, kami berseru di hadapan-Mu, kami mohon berkat Allah dan kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Kiranya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami dan memberkati setiap umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kiranya berkat Allah hari ini menyertai kami, kuduskan kami, layakkan kami menghampiri Tuhan di dalam doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, wilayah Kalimantan Timur yang saya cintai, satu tema kebenaran firman Tuhan, jika Allah memberkati umat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi berketujuh jalan mereka akan lari daripada depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadanya, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada mu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan-Nya untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaan-Mu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang engkau sampaikan pada hari ini, kalau engkau akan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang akan kuberikan kepadamu pada hari ini, engkau dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di sini penulis kitab ini dia ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahwa pesan yang pertama, jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu. maka engkau akan diberkati. Ayat yang pertama itu menarik. Jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu. Kenapa ayat itu muncul di ayat yang pertama? Karena dia kepingin, dia tahu persis porsi, dia tahu persis bagaimana janji Tuhan itu kepada umat Israel pada waktu itu. Jika engkau memperkatakan firman-Ku di dalam hidup keluargamu, anak-anakmu, dalam apapun yang kau kerjakan, pasti engkau akan diberkati. Perkaranya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sering kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan dalam begitu banyak cara, sehingga kadang-kadang kita tidak mendapatkan berkatnya, sehingga kita kadang-kadang kita tidak mendapatkan kebelas kasihannya. Dan di ayat kedua dikatakan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau. Ayat-ayat demi ayat itu baru kata berkat dan selainnya. Tetapi di awalnya kunci daripada ayat ini bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan saja sekedar kita rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi hidup kita tidak jadi berkat bagi orang lain, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita diberkati bukan saja dari berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Di ayat-ayat itu berkat-berkat jasmani itu muncul setelah itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka jadi katakan begini, di ayat yang keempat, diberkati, di ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, dan lain sebagainya, itu upah daripada mendengar firman Tuhan. Jadi saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada kesempatan hari ini, kalau kita ingin mendapatkan berkat jasmani, kita harus juga harus duluan melakukan berkat rohani dalam kehidupan kita. Untuk itu di kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa hidup yang kita hadir hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ada hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita benar-benar menjadi pendengar, menjadi pelita di tengah-tengah bangsa dan keluarga kita. Dan ayat demi ayat itu tadi, setelah itu diberkatilah, diberkatilah secara rohani, jasmani. Setelah itu Tuhan mengangkat engkau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, katanya. Itu dampak daripada melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, sekali lagi, berkat-berkat Allah secara jasmani dan rohani itu akan kita dapatkan, kita akan nikmati, kita akan ada bersama dengan mereka. Untuk itu di kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang cuma mendengar, cuma menjadi orang pasif di gereja. Tetapi jadilah orang yang bertumbuh, jadilah orang yang berbuah. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah engkau berbuah, menghasilkan buah. Karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, akan ditebang dan akan dibuang dan akan dibakar dan lain sebagainya. Untuk itu Tuhan menuntut kita menjadi buah, bukan saja sekedar untuk mendengar, untuk menjadi orang Kristen yang pasif di gereja, tetapi menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah itu. Selama ini mungkin kita kembali melihat bahwa begitu banyak orang yang hidupnya berkemewahan, hidupnya berkecukupan, hidupnya punya banyak uang, banyak fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi berapa banyak mereka hidup, berapa banyak mereka mencintai Tuhan, berapa banyak mereka mungkin hidupnya dekat dengan Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, biarlah kesempatan hari ini menjadi kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita senantiasa, kalau kita mau diberkati Tuhan, kuncinya kita harus mendengar suara Tuhan dan kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat demi ayat ini tadi kuncinya, sampai ayat yang keberikutnya dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti janjikan-Nya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Diulangi berkali-kali, berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan-Nya ditunjukkan-Nya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan, bahwa nama Tuhan yang disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, begitu dahsyat ayat-ayat demi ayat ini. Jika engkau mendengarkan suaraku, maka diberkatilah engkau, dibukakanlah tingkap langit, dicurahkan berkat bagimu, dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau sampai berlimpah-limpah. Bukan berkat yang biasa-biasa, saudara yang kasihi Tuhan, tetapi berkat yang berlimpah, yang tidak terhitung oleh apapun. Untuk itu pada kesempatan hari ini, izinkan saya bersama-sama dengan saudara untuk melihat kembali bahwa betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, betapa dahsyatnya Allah yang kita yakini, betapa dahsyatnya apapun yang kita ingin lakukan hari ini. Mari kita benar-benar menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini gereja Tuhan membutuhkan Anda. Karena gereja Tuhan ada bersama dengan saudara, makanya pada kesempatan hari ini mari kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena orang-orang yang memiliki teladan itu yang akan hidupnya tenang, hidupnya diberkati, hidupnya dituntun karena Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan, yang kedua yang mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya. Di ayat itu memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Maka diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka buah kandungannya, diberkatilah seluruh apapun yang mereka kerjakan. Dan yang menjadi hebat saudara, pada waktu kita memimpin, pada waktu kita mengerjakan apapun, diberkatilah bukan aku, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa melihat betapa Tuhan mengangkat saudara. Kalau hari ini mungkin engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja, Tuhan belum angkat engkau menjadi orang yang luar biasa. Tapi percayalah, pada waktu engkau setia dengan Tuhan, pada waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati, menuntun engkau ke arah yang benar. Tuhan akan memagari engkau, apapun yang engkau kerjakan diberkati, diberikan keberhasilan. Makanya keberhasilan kita itu bukan terlepas dari tanggung jawab Tuhan kepada kita, tetapi ada tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya. Makanya hari ini umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, melalui siaran radio Republik Indonesia Kalimantan Timur hari ini, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sudahkah, pertanyaan saya, sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam hidup kita? Kalau selama ini mungkin kita abai, mungkin kita jarang ke gereja, mungkin kita jarang mendengar firman Tuhan, mungkin kita jarang membaca Alkitab, tapi izinkan saya pada kesempatan hari ini, mari kita melakukan tindakan yang baik. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang aktif, jadilah orang Kristen yang berbuah di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh menegakkan hidup kita. Karena hidupmu adalah berarti bagi Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan, yang hari ini Tuhan ingin supaya kita memiliki kemampuan untuk memisahkan, untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, keluarga kita, gereja Tuhan. Makanya jangan pernah tawar hati. Tantangan apapun yang kau hadapi hari ini, firman Tuhan hari ini datang kepadamu, engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Apapun tantangannya, apapun hujatan, apapun mungkin hal-hal yang tidak engkau senangi hari ini, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, kemampuan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Makanya untuk itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya untuk melaksanakan, untuk mengingatkan saudara kembali melalui renungan ini. Karena Tuhan akan memberkati saudara, akan memimpin saudara ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Untuk itu hari ini, kesempatan pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh jadikan hidup kita berarti bagi Tuhan. Karena hidup yang berarti bagi Tuhan adalah hidup yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi penonton firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mari kita hidup memiliki wawasan.

Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh nikmati kemurahan Tuhan, nikmati keberkatan Tuhan. Karena orang-orang yang menjadi berkat itu adalah orang-orang yang hari ini senantiasa melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang kerdil, bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang senantiasa menjadi puncak daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Karena roh modelnya ada dalam hidup kita, karena roh model firman Tuhan itu dalam hidup saudara saya. Pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah komunitas saudara, di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini ada bersama dengan saudara. Jangan pernah saudara merasakan bahwa saya enggak berguna, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak punya kompetensi apa-apa, saya tidak punya bakat, saya tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi mulai dari kecil, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Karena orang yang diberikan perkara kecil dia kerjakan dengan baik, dia akan ditambahkan perkara yang besar. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan orang yang biasa-biasa yang hidupnya tidak mengasihi Tuhan dengan baik. Untuk itu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini sekali lagi membutuhkan saudara dan saya. Karena bangsa ini membutuhkan kehidupan rohani yang baik. Karena bangsa ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik. Jadilah teladan dalam segala hal. Jangan engkau menganggap bahwa engkau adalah orang yang biasa-biasa saja. Teladan itu bukan berarti berbicara tentang tua dan muda, tetapi teladan itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kita dan bangsa ini. Banyak orang jadi tua tetapi dia tidak menjadi contoh dan teladan bagi keluarga, jadi bagi bangsanya, bagi lingkungannya. Tetapi banyak orang muda yang menjadi bisa jadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Dia melakukan apapun, kreativitasnya ada, dan dia bisa melakukan apapun bagi orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongan.

0: Injil Kristus, karena Injil Kristus yang kau percaya itu adalah Injil yang hidup. Karena Injil Kristus yang kau percaya, yang kau baca itu adalah Injil yang sungguh-sungguh memberikan, membangkitkan gairah. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Bila kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan Engkau, berkati firman-Mu hari ini menjadi keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, yaitu mini drama dengan judul Pohon Kutebang Harapanku Tumbang dari RRI Denpasar. Dan selamat mendengarkan nih pendengar ya.

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli raga?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah Tiang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Lo Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Lo Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya

0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
1: Hai, Raka! Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
1: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
1: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan, aku mohon, Yan.
1: Dah. Ini kau lakukan demi Luh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa, lebih baik aku ke rumah paman. Ya, ke rumah paman. Paman, tolong paman. Hanya paman yang bisa menolong Tiang paman.
2: Tidak tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk paman, walaupun paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh menebang pohon itu tanpa rapat dulu? Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, Tiang takut paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan Tiang tidak punya pohon lagi.
2: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
3: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
1: Itu harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus mentok dia.
4: Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
5: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
4: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Niraka, kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: ini kesempatan. Sainganku, Putu Rako, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang, Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh, ya. Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, ilo. Pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli. Tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik. Tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
1: Bli Putu. Bli Putu. Di mana kau, Bli?

0: Tanpa terasa, satu bulan sudah aku gak melihat Bro Rai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Rako, aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Pendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-ngendap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Tangkap!
5: Puturako, tangkap!
6: Lihat, Jero Meneso. Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
4: Tenang. Dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
7: Tenang, Wayan Kabir, tenang. Hei. Warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Leraka, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Leraka. Jangan.
7: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu. Loh.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Ngobras, yaitu pendengar kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Vespa nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda nih pendengar ya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas

Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengapresiasi solidaritas dan semangat kebersamaan komunitas Vespa saat mengikuti touring Pontianak Mods My Day 2026 Minggu 31 Mei. Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana kegiatan komunitas Vespa di Temaju, Kabupaten Sambas sebagai sarana promosi wisata daerah. Krisantus bergabung bersama ratusan anggota komunitas Vespa dan komunitas motor lainnya dalam kegiatan bertajuk Road to Freda Scooter Borneo. Mengendarai Vespa berwarna biru, ia mengikuti perjalanan yang dimulai dari Museum Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak melintasi Bundaran Gaporaya di Kabupaten Kuburaya, dan berakhir di KP Haruna Pontianak. Menurut Krisantus, komunitas Vespa tidak sekedar menjadi wadah berkumpulnya para pecinta skuter, tetapi juga ruang yang menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian sosial. Ia menilai loyalitas terhadap komunitas, semangat setia kawan, serta budaya saling membantu merupakan nilai yang telah lama melekat dalam kehidupan para pencinta Vespa. Krisantus menegaskan kekuatan komunitas Vespa bukan hanya terletak pada kendaraan yang digunakan, melainkan pada hubungan sosial yang terbangun di antara para anggota-anggotanya, nih pendengar. Menurut dia, solidaritas tersebut terlihat jelas ketika ada anggota yang mengalami kendala saat berkendara. Bantuan biasanya datang tanpa diminta dari sesama anggota komunitas, nih pendengar.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama

dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahosa, dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Uma Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahosa Uma Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Ribuan skoteris dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memadati Temindung Kreatif Hub pada puncak pelaksanaan Samarinda Mods May Day 2026. Antusiasme peserta yang datang dari sejumlah kabupaten dan kota menjadikan ajang tahunan pencinta Vespa tersebut berlangsung meriah sekaligus memperkuat silaturahmi antar komunitas. Setelah dibuka sehari sebelumnya, gelaran yang mengusung tema Sound of Unity itu mencapai puncak melalui berbagai kegiatan komunitas, reading bersama hingga penampilan bintang tamu nasional Danny Frost pada malam harinya, pendengar. Ketua Panitia Samarinda Mods May Day 2026 Yudi Adi Prabowo mengatakan antusiasme peserta tahun ini melampaui perkiraan panitia. Tidak hanya komunitas Vespa dari Samarinda, sejumlah rombongan juga datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur nih, pendengar. Pada hari kedua, ratusan skoteris mengikuti riding bersama mengelilingi sejumlah ruas jalan utama kota Samarinda. Rute yang dilalui di antaranya Jalan Kiai Agus Salim, Basuki Rahmat, kawasan Taman Samarinda, Jalan Bayangkara, Jalan Pahlawan, Jalan Dr. Sutomo, hingga kembali ke Temindung Creative Hub. Menurut Yudi, kegiatan ini tersebut menjadi

Para pendengar ya. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Selamat malam pendengar RSNOR, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Pada malam hari ini, seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung ya pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Ani nih ya. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Mbak Windu.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya nih buat Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat loh. Mm-hmm. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik juga ini Mbak Ani.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Kalau info cuaca seputar tentang kuasa saat ini, ya, terpantau aman.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Mau request lagu Bang?
0: Boleh, lagu apa kira-kira nih Mbak Ani?
1: Kau Seputih Melati.
0: Iya?
1: Kau Seputih Melati.
0: Kau Seputih Melati?
1: Iya, dari Sami kayaknya.
0: Oke, ada lagunya. Sapa salam dulu Bunda.
1: Oke, sapa salam buat pendengar setia Eris Mindawar di mana saja berada pada malam hari ini. Hari ini ucapkan selamat malam. Salam sehat selalu buat Bang Dani. Juga selamat bertugas Bang Dani. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan rezekinya juga selalu lancar. Amin. Nah, nanti kalau Bang Dani pulang, hati-hati di jalan. Semoga sehat selamat sampai di rumah. Amin.
0: Amin. Iya.
1: Oke. Kalau gitu Bang Dani, terima kasih waktunya. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga buat Mbak Ani ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu. Dan kali ini kami hadirkan di sesi terakhir untuk Anda di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah mendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
11: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan kali ini kami akan membahas tentang yaitu aksi iklim di IKN diperkuat melalui gerakan penanaman pohon nih pendengar.

Otorita IKN bersama sejumlah mitra pembangunan memperkuat aksi iklim melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di ruang terbuka hijau Embung H kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN pada Jumat. Kegiatan tersebut mengusung tema aksi iklim yang menjadi ajakan untuk merespon berbagai dampak perubahan iklim seperti kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Sebanyak 1.153 pohon ditanam dalam kegiatan tersebut dan dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga komunitas yang berpartisipasi dalam mendukung penghijauan kawasan Nusantara. Beragam jenis pohon ditanam diharapkan dapat memperkuat fungsi ekologis kawasan sekaligus mendukung pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan di pendengar. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menegaskan bahwa kegiatan menanam pohon dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 resmi ditutup oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Taman Budaya Sendawar Sabtu 6 Juni 2026 malam. Festival perdana yang berlangsung selama 6 hari itu dinilai sukses menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan masyarakat Kutai Barat. Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat khususnya bidang ekonomi kreatif yang telah menggagas dan menyelenggarakan festival tersebut hingga berlangsung sukses. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan menjadi bukti kerjasama yang baik antara pemerintah, pegiat seni budaya, pelaku UMKM, dan masyarakat. Menurutnya, Festival Sempekat Harmoni Budaya bukan sekedar agenda hiburan tahunan. Kegiatan ini menjadi cermin semangat gotong royong dan persatuan di tengah keberagaman suku dan budaya yang hidup mendampingi di bumi tanah Purai Ngeriman. Edwin mengatakan masyarakat telah menunjukkan bahwa warisan budaya leluhur dapat berjalan seiring dengan kreativitas generasi muda. Hal itu terlihat dari berbagai pertunjukan seni, atraksi budaya, hingga lomba tradisional yang ditampilkan selama festival menjadi bukti bahwa budaya daerah masih hidup dan terus berkembang nih pendengar. Ia juga menilai festival tersebut menjadi sarana penting untuk memperkenalkan Kutai Barat kepada masyarakat luar.

0: Penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
0: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Barat sukses menggelar turnamen sepak bola dan voli bertajuk Bung Karno Cup 1 Barong Tongkok dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026. Kedua turnamen tersebut digelar di lapangan sepak bola dan bola voli Rara Kuta, Kecamatan Barong Tongkok sejak 9 Mei dan resmi berakhir pada 6 Juni 2026. Usai menutup turnamen, Bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kubar, Frederick Edwin, mengatakan ajang kompetisi ini merupakan bentuk nyata dukungan partai terhadap pembinaan atlet muda daerah nih pendengar. Ia menjelaskan pelaksanaan Bung Karno Cup 1 Barong Tongkok pada bulan Bung Karno merupakan bagian dari instruksi DPP PDI Perjuangan sekaligus supaya menyediakan ruang kompetisi yang sehat bagi atlet daerah, khususnya cabang sepak bola dan bola voli. Ia menambahkan di balik semangat kompetisi olahraga tersebut, turnamen ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, serta upaya menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Menurut Edwin, semangat yang diusung dalam Bung Karno Cup ini tidak hanya berkaitan dengan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat memandang Bung Karno sebagai tokoh pemersatu bangsa yang warisan pemikiran dan perjuangan melampaui batas kelompok maupun kepentingan politik tertentu nih, pendengar. Dan pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, pendengar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM, RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan

0: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar.

karena merasa tidak adil. Namun, jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Mendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di manapun Anda berada dengan frekuensi 103,3 MHz mengawali aktivitas pada Senin 8 Juni 2026. Kami hadir kembali menemani pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan yang bermanfaat. Pendengar, semoga pagi hari ini menjadi awal baik untuk menjalani aktivitas pekerjaan pendidikan maupun berbagai kegiatan lainnya. Dan bagi Anda yang tengah bersiap memulai hari, tetap jaga kesehatan, semangat, dan keselamatan selama beraktivitas. Sejumlah informasi lokal telah kami siapkan untuk Anda, dan tak ketinggalan berbagai lagu pilihan untuk menemani perjalanan pagi hingga siang hari nanti. Ya, pendengar, Anda juga, bagi Anda yang berada di luar jangkauan siaran radio, Anda tetap dapat mendengarkan Radio Republik Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Berita dan informasi terkini juga dapat diakses melalui portal resmi rri.co.id. Saya saat ini siap menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan bersama Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus cek klik? Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Ya, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Ya, baik pendengar, untuk mengawali hari dengan semangat dan inspirasi, sekarang menunjukkan pukul 5 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda, program yang menghadirkan pesan-pesan kehidupan, motivasi serta nilai-nilai positif sebagai bekal menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap bersama kami di RRI Sendawa dengan frekuensi 103,3 MHz.
1: Allah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah di kesempatan pagi yang mubarak ini, di awal pekan 8 Juni 2026, kita semua alhamdulillah masih diberikan karunia nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, kesempatan untuk kita menguatkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya diciptakannya kita manusia dan juga bahkan jin sekalipun tak lain tak bukan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan esensi utama penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk menghabiskan waktu umur kita atau menghabiskan semua energi kita untuk sekedar mengumpulkan pundi-pundi dunia yang hakikatnya akan kita tinggalkan. Jabatan, kedudukan, berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan ini, merasa dia akan hidup selamanya sehingga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan yang sifatnya fana. Apa yang fana? Jabatan itu fana, kedudukan itu fana, harta itu fana, kecantikan, ketampanan bahkan fana. Berapa banyak orang yang rela merogoh ratusan juta untuk mempoles wajahnya agar terlihat lebih tampan, lebih muda, tapi lupa mempoles amal-amalnya. Ya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah, tapi kemudian dia mengerjakan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Ya, dia poles wajahnya agar terlihat cantik, dia berusaha semaksimal mungkin agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, padahal kelak dia akan tinggalkan kedudukan itu. Dia kumpulkan begitu banyak harta, bahkan kelak harta itu pun akan dia tinggalkan. Nah, ini yang terkadang esensi utamanya kita tinggalkan, sementara ya, hal yang tidak begitu mungkin kemudian kita lakukan dan kerjakan. Mudah-mudahan kita terhindar, terjaga dari semua hal-hal yang menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari esensi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak menjadi kebanggaan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dapat berdiri di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya, sehingga kita dapat singgah di haud ya, atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang perbuatan yang menghilangkan kebarokahan. Ya, apa sebenarnya hal-hal yang dapat menghilangkan kebarokahan dan apa itu sebenarnya barokah? Menurut sebagian ulama, barokah itu maknanya sebagian dikatakan subutul khair wa dawamu, langgengnya kebaikan. Ya, kebaikan yang kita lakukan itu langgeng. Sholat, ya misalkan berzikir, membaca Al-Quran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, ya, dan terus kita lakukan, ya, tanpa putus. Sholat kita lakukan tanpa putus, zikir juga demikian, selalu senantiasa membaca Quran, bersyukur, nanti manifestasi syukur juga kita wujudkan dalam keseharian kita. Tidak meninggalkan sholat itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, mengawali segala sesuatu dengan basmalah dan seterusnya. Ini bagian dari manifestasi rasa syukur, ya, tidak mengumpat dengan semua karunia Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ujian-ujian yang Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Ma yusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaihi." Tidaklah muslim itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kesusahan, dengan penderitaan dan seterusnya, melainkan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. Ya, bersabar dengan ujian berupa sakit dan lain sebagainya, kesusahan, penderitaan dan seterusnya. Ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bertahan dengan kita. Salat kita selalu senantiasa sampai akhir hayat kita, zikir kita, baca Quran kita, syukur kita. Nah, itulah dikatakan barokah juga menurut sebagian ulama. Sumutul khair wa dawamu. Kebaikan yang terus-menerus ada dan selalu istimrar, continue, berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Makna kedua yang lainnya juga dikatakan bahwa barokah itu adalah kasratun khair wa ziyadatu. Ya, bertambahnya kebaikan, ya, yang melimpah dan terus meningkat. Ziyadah, selalu bertambah. Ya. Bertambah kebaikan itu, ya, dan terus meningkat, ya, dalam kehidupan kita. Salat, ya, tiap hari kita salat. Bertambah kebaikan itu, ya. Apa kebaikannya? Ya. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam satu riwayat hadis dikatakan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa salatun nur wa sadaqatun burhanun, ya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa, ya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu, ya, setengah daripada keimanan, ya. At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah sebagai zikir yang kita baca setiap kali setelah kita sholat, tamla'ul mizan, memberatkan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Atau zikir kita mungkin setiap kali kita sholat, setelah sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya, bahkan kemudian Rasul mengatakan wassalatu nur. Sholat itu cahaya, cahaya dalam diri seorang mukmin. Wajah orang sholat itu tampak, bisa terlihat, ya, rona rasa syukurnya, ya, cahayanya, ya, bukan cahaya sebagaimana lampu dan seterusnya, tidak terlihat, ya, yang tidak bisa diungkap dengan, ya, ungkapan manusia. Cahaya terlihat orang yang senantiasa menjaga sholat itu, sehingga dia selalu bersyukur dan seterusnya. Nah, ini maka dikatakan kasratul khair wa ziyadatu, yang selalu bertambahnya kebaikan dan melimpah, terus meningkat, meningkat dan terusnya. Nah, inilah makna barokah itu sendiri. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi selain daripada barokah, hari ini kita akan berbicara tentang apa saja yang dapat menghilangkan kebarokahan. Kalau kebarokahan itu tadi kita katakan bahwa subutul khair wa dawamuhu atau kasratul khair wa ziyadatuhu, yaitu terus menerus dan berkesinambungan kebaikan itu, atau ya kebaikan yang melimpah dan terus meningkat. Ada juga yang dapat menghilangkan, mengurangi, ya. Karena barokah itu adalah kebaikan, maka lawan kebaikan itu adalah keburukan, maka keburukan itulah yang dapat menghilangkan segala kebarokahan. Ya. Barokah itu nanti kan bukan hanya pada diri, tetapi bisa pada tempat, bisa pada, ya, lingkungan, bahkan bisa sampai pada aspek negara pun kehilangan berkahnya, ya. Ya, dalam satu doa dalam Al-Qur'an itu kan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya. Negeri yang thayyibah, thayyibatun, yang baik. Baik itu karena terisi keberkahan di dalamnya. Warabbun ghafur, ya. Dan Allah kemudian mengampuni orang-orang yang ada di dalamnya karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika mereka melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan yang merajalela, saling menghujat antara satu dengan yang lainnya, saling mengolok-olok, saling menyakiti, maka hilang keberkahan. Allah angkat, Allah cabut keberkahannya, sehingga, ya, sesuatu yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan, semisal negeri kita ini kaya dengan sumber daya alam, emasnya, batu baranya, minyaknya, timahnya, tembaganya, hutannya, kaya, tetapi seolah-olah kita adalah negara yang miskin. Nah, ini hilang keberkahan, ya, yang seperti itu. Kenapa? Tadi saling menyakiti di antara mereka, ya. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Dia mengayakan diri sendiri. Dia zalimi dan seterusnya orang lain. maka Allah cabut keberkahan itu. Padahal negara yang kaya kemudian serasa dan seolah-olah kita ini tinggal di negara yang tidak memiliki sumber daya alam, ya, dan seterusnya. Nah, mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita langsung saja kepada beberapa hal yang dapat menghilangkan keberkahan, ya. Nanti kita bisa lihat dan kita buka di dalam kitab, ya, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ya, pada bab yang ke-268, beliau menyebutkan beberapa hal yang menjadi aspek dapat menghilangkan keberkahan, baik pada diri seseorang, pada keluarga seseorang, pada lingkungan masyarakat, ya, kemudian bahkan pada aspek yang lebih, ya, kompleks lagi, yaitu negara. Ya, di antaranya adalah, ya, saling menyakiti, ini yang dapat menghilangkan keberkahan. Walladzina yu'una al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dan dosa itulah yang menghilangkan keberkahan. Mereka saling menyakiti. Allah Subhanahu wa taala saja di dalam hadis qudsi itu menerangkan, ya, bahwa sungguhnya Allah itu tidak mendzalimi hamba-Nya. Ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu, kata Allah. Dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu dzulma. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman 'ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Allah tidak pernah menyakiti hamba-hambanya. Kalaupun hamba-hambanya itu ada yang miskin, melarat, ada juga yang sengsara, nah itu karena perbuatan tangannya dia sendiri. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan perangkat dan, ya, karunia yang dibuat dia hidup di dunia ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kebaikan. Innal 'abda la yadhnibadzamba fa yuhramu 'alaihi qiyamul lail, wa innal 'abda la yadhnibadzamba fa yuhramu 'alaihi rizquhu quyyalah. Sungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan maksiat dosa yang dia tidak bertobat dari dosa itu, ya, rizquhu quyyalah, ya, hilang, diangkat kebaikan itu, rezekinya bahkan dihalangi dari perbuatannya. Jadi rezeki itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan selalu bertolak belakang dengan keburukan. Ketika dia melakukan maksiat dan dia tidak bertobat, maka dia terhalangi oleh rezekinya. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia tidak bertobat, saja terhalangi dari ilmunya. Orang yang melakukan maksiat dan tidak bertobat, susah bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud itu susah. Bukan karena kita tidak bangun, bangun kita, tapi karena maksiat itulah yang siang hari kita lakukan kemudian menghalangi ibadah kita kepada Allah. Rizki pun dapat terhalangi karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Maka Allah sendiri menegaskan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman. Ya, sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diri kepada Allah. Enggak ada Allah Allah mendzalimi hamba-Nya. Ya. Kalau kita nanti buka dalam surah An-Najm itu dikatakan wa annahu wa aghna wa aqna. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aghna wa aqna. Itu menciptakan dan menjadikan bagi manusia itu aghna wa aqna. Aghna itu kecukupan, kaya. Ya. Aqna, ya. Wa annahu wa aghna wa aqna. Ya. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah di situ tidak mengatakan, ya, dengan kalimat aku ciptakan kekayaan dan kemiskinan. Harusnya kan kalau kita bicara tentang lawan kata gitu kan, ya, nanti ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil. Ya, harusnya kan seperti itu. Wa annahu, contoh dalam surah An-Najm itu, wa annahu wa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah menciptakan dan menjadikan abhak. Ya, manusia itu adhak itu tertawa. Ya, tertawa itu simbol bahagia. Wa abka dan juga menangis. Nah, ini kan berlawanan. Lawan ini. Abka itu menangis. Menangis itu simbol susah. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Sungguhnya Allah menjadikan, menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nah, ini kan fitrahnya seperti itu, berpasangan. Ya, laki-laki perempuan. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, dia melanggar fitrah. LGBT. Gay. Nah, maka itu melanggar fitrah. Dosa. Makanya termasuk dosa besar. Ini yang harus kita waspadai di negeri kita ini sekarang. Udah marak-maraknya gay, LGBT, dan seterusnya. Ya. Melanggar fitrah. Karena Allah wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha, Allah menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya wa annahu ya huwa abhaq wa annahu wa aghnahu akra, Allah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Allah tidak mengatakan lawan kaya itu miskin enggak, tapi cukup. Artinya Allah itu mencukupkan setiap orang yang sudah dilahirkan itu dicukupkan rezekinya. Kalaupun ada yang lebih dinamakan kaya. Seperti itu. Adapun yang lainnya itu tidak dimiskinkan oleh Allah, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang hilang apa yang Allah karuniakan itu karena maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan perbuatan dia sendiri bukan Allah. Makanya Allah menegaskan Allah tidak menzalimi, tidak menyakiti. Tapi kita kadang manusia, sesama manusia itu saling menyakiti. Makanya Allah menegaskan, wala tadzalamu, jangan kalian saling menyakiti antara kalian. Karena saling menyakiti, menzalimi itu menghilangkan keberkahan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu an, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang kaum mukmin yang lainnya itu ya terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa sungguhnya menyakiti itu dengan dua. Ya. Dengan dua. Dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan kita. Ya, sedang banyak hari ini terjadi. Orang mengambil hak orang lain dengan tangannya. Tangan ini maknanya bisa nanti power, kekuatan, kekuasaan. Dia ambil haknya orang dengan kekuasaan yang dia miliki. Hari ini ya, keadilan itu bisa dibeli, katakanlah seperti itu, dengan uang ya. Orang yang melakukan kesalahan, kezaliman terhadap orang lain, dia cukup menyewa pengacara yang kondang, dia cukup menyewa pengacara yang ya terkenal, yang punya nama, power, atau dia cukup dengan datang kepada pejabat yang bisa membackup dia ya, sehingga kesalahan-kesalahan, semua kesalahan-kesalahannya dapat terlindungi dan tertutupi. Hanya hari ini seperti itu yang terjadi. Di negeri kita pun sama juga terjadi yang seperti itu. Jual beli perkara dan lain sebagainya. Ini terjadi. Ya, menyakiti ya, dengan tangan. Tangan ini maknanya bukan hanya memukul. Kalau dalam makna yang sesungguhnya dia pukul, dia berkelahi. Menyakiti orang lain sampai tumpah darah orang lain. Membunuh dan seterusnya. Tapi maknanya bukan hanya itu. Biadihi di sini adalah dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan power yang dia miliki, dengan kemampuan akal, kepintaran yang dia miliki, sehingga dia mengambil hak orang lain tersebut, menzalimi dan menyakiti orang lain tersebut. Ya. Dan juga min lisani, dengan menggunakan lisan. Ya. Lisan ini nanti dengan kata-kata ya, yang menyakitkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menjatuhkan martabat orang lain. Hari ini di negeri kita ini kita setiap hari menyaksikan gitu di media sosial kita ini saling menghujat, saling menyakiti antar satu dengan yang lainnya. Ya, mantan istri dengan suaminya ya, saling ya, kemudian menyakiti dengan kata-kata yang tidak baik di media sosial, saling menghina dan merendahkan, menjatuhkan dengan yang lainnya. Nah, ini terjadi di negeri kita saat ini ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang juga ya dapat menjadikan hilangnya keberkahan itu saling memutus hubungan ya di antara sama muslim, memutus silaturahim ya, memutus hubungan baik dengan kerabat, saudara, apalagi dengan orang tua gitu ya, atau dengan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya setiap mukmin itu bersaudara. Saudara itu kan tidak harus dia bernasab ya. Saudara kok dalam Islam itu adalah dia saudara seakidah. Sesama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama akidahnya, dia sama-sama muslim. Jadi kalau kita bicara saudara ini ada dua di negeri kita ya, nantinya. Saudara seakidah se-muslim ya, sesama agama, menyembah Allah yang sama. Yang kedua adalah ya saudara dalam makna ya, sebangsa dan setanah air, sama-sama lahir di dalam ya negeri tercinta, rahim ibu bisa dan seterusnya. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu

0: turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Mutiara Pagi, pendengar bersama dengan Ustaz Fatolis ya, dari DPU Kalimantan Timur, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Silahkan untuk Anda bergabung tentunya di sajian telepon 7365667433495, ataupun juga pesan singkat di 0811554476. Untuk Anda yang memonitor saat ini lewat streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Cing Mita.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
2: Gilsa, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi ini kan Ustaz pasti tahu lah ya, kalau di Jawa itu zaman nenek moyang kita dulu kan ada istilah begini, wong bodoh itu jadi pangane wong pinter gitu. Jadi orang-orang bodoh itu semita jadi makanannya orang pintar, ujarnya gitu. Jadi barangkali kejadian seperti sekarang ini Ustaz, jadi gimana kira-kira menurut Ustaz, penjelasannya seperti apa gitu ya, pepatah Jawa itu yang zaman dulu, mulai zaman dulu lah ya, begitu ada pepatah seperti itu gitu. Mungkin ini ya, Cing Mita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano ada lagi? Halo? Terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 7365667433495 ya, untuk sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Fatolis, perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Nah, kita bahas dari Pak Nano dulu ini Ustadz. Tadi beliau bertanya soal pepatah Jawa ini, bagaimana tanggapannya Ustadz?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sebenarnya tadi penjelasan saya belum tuntas ya, karena termute tadi ini saya, tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan jika ada waktu insyaallah ya, karena tadi baru di poin yang kedua ya, saling memutus hubungan silaturahim dan seterusnya ya. Terkait dengan pertanyaan Ayah dan Nano tadi terkait dengan istilah ya, saya pernah mendengar memang istilah seperti itu, tetapi ya, pemahaman dan makna secara utuh apa maksud dari wong bodoh jadi panganane wong pintar gitu. Orang bodoh itu menjadi makanan orang pintar gitu ya. Kalau suruh menerjemahkan filosofi Jawa tersebut yang barangkali terkait dengan sifat dan perilaku ya sebagian manusia dengan yang lainnya gitu ya. Nanti kita mungkin saya menjelaskannya dari pendekatan apa namanya hadis yang tadi sudah kita sampaikan ya. Bahwa sungguhnya ya akan datanglah satu zaman, satu masa itu nanti memang ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling mereka saling ya tadi ya apa saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Bahkan kalau kita bicara dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menegaskan ya sungguhnya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu ya wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fauqa thalathin ya. Kata Nabi, jangan kalian saling membenci. Orang kalau sudah membenci itu kan dia berusaha untuk menghilangkan apa yang dimiliki oleh orang lain gitu kan. Benci dengan kemiskinan, benci dengan ya orang yang tidak berpendidikan, benci dengan ini, tapi kemudian dia tidak mencari solusinya, tapi justru dia ya hilangkan orang-orang itu gitu ya. Dan seterusnya, atau wala tahasadu saling, kita didengki antara satu dengan yang lainnya. Kedengkian itulah yang menjadikan ya seseorang itu kemudian berusaha untuk ya menzalimi orang lain. Dan dia enggak suka lihat orang lain itu senang. Enggak suka lihat tetangganya punya mobil ya, difitnah. Enggak senang ada teman satu kantornya itu sukses dengan prestasinya dan seterusnya. Dia fitnah. Gimana caranya agar ya apa yang dimiliki oleh temannya itu berpindah ke dirinya. Enggak senang lihat temannya beli motor baru, enggak senang lihat temannya beli rumah baru. Itu tahasadu itu tadi.

0: maka dia berusaha agar ambil ya apa yang dimiliki orang itu dengan cara apapun itu nanti ya. Ya ini kan akhirnya adu kepintaran, mana yang lebih pintar ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu kan. Wala tahasadu kata Rasulullah, wala tadabbaru, jangan sekalian saling membelakangin ya antara saudaranya. Wala taqatu'u kata Nabi, jangan kalian saling memutus hubungan di antara satu dengan yang lain. Ya maka sampai Allah sendiri mengisyaratkan itu di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu fa'aslihu, ya damaikan, karena namanya manusia ini kita tidak pernah lepas dari konflik sosial, interest pribadi dan seterusnya dalam keseharian kita itu pastilah. Ya, jangankan dengan orang lain gitu, dengan saudara kandung kita saja, dengan orang tua, interest pribadi itu pasti akan terjadi kan seperti itu. Ya. Berapa banyak kalau kita lihat di negeri kita ini media sosial itu, anak menuntut ibunya ke pengadilan, anak memukul, membunuh orang tuanya dan seterusnya, interest pribadi. Ada anak yang berurusan ini membakar ibunya, padahal ibu yang melahirkannya, mengandung dirinya, dibunuh ibunya, dibakar ya, karena tidak diberikan uang dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, sampai sejauh itu. Maka kata Nabi, ikhwatun fa aslihu baina akhwikum, damaikan, karena konflik itu pasti akan terjadi dalam kondisi apapun ya, pada orang baik, kepada orang soleh pasti juga akan mengalami konflik dengan lingkungan, dengan saudara, keluarga dan seterusnya. Maka pada akhirnya wattaqullaha la'allakum turhamun, ya takutlah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Takwa itulah yang mendatangkan rahmat dan kebaikan. Sementara hasad, tadabbaru, wala taqatu, wa kunu ibadallahi ikhwana, itu tadi hasad, saling membelakangi, saling dengki ya, saling mutus hubungan silaturahim dan seterusnya, itu pada akhirnya menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu sendiri ya. Demikian, Allah a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Tato ya. Terima kasih. Kami buka kembali untuk sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Perbuatan yang menghilangkan keberkahan ya, bersama dengan Ustadz Fatolis dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur. Nah Ustadz, karena tadi sempat terputus ya Ustadz ya, silakan Ustadz boleh ditambahkan lagi Ustadz dari tausiah ini yang ingin disampaikan ke pendengar.
0: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tadi yang kedua ya, hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu ya adalah saling memutus hubungan dan silaturahim. Yang pertama tadi saling menyakiti di antara sesama kita ya, sesama anak bangsa, sesama muslim, sesama saudara, saling menyakiti ya. Menyakiti itu bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, dengan kedudukan, power, kekuasaan yang kita miliki, dengan cacian, makian, atau media sosial sekarang ini kan seperti itu ya, dan seterusnya ya. Yang kedua tadi memutus hubungan dengan ya tetangga, keluarga, kerabat dan seterusnya. Nah yang ketiga kemudian ya, hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan kebarokahan juga diantaranya adalah ya saling hasad, dengki ya. Hasad itu tadi sudah kita singgung, sebenarnya menjawab pertanyaan ayah dan anu tadi sudah kita singgung. Hasad itu ya dengki, rasa tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain atau saudaranya ya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka dengki kepada manusia karena karma yang telah diberikan Allah kepadanya ya. Nah, jadi dengki, hasad itu adalah tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain beli rumah, kita yang panas. Orang lain beli motor, kita yang gelisah ya, dan seterusnya. Apa yang miliki orang lain dia ya, tidak senang ya. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa semuanya iblis itu pernah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, dua hal yang dengannya aku membinasakan anak cucu Adam, kata iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam, dua hal yang dengannya aku membinasakan anak Adam ya. Yang pertama itu adalah hasad dan tamak, yang kedua adalah tamak. Jadi dua hal kata iblis saat menyampaikan kepada Nabi Nuh ya, yang dikatakan dengannya aku membinasakan anak cucu Adam. Ya manusia itu hancur dengan dua, dengan kata lain seperti itu. Yang pertama itu dengan hasad, yang kedua itu dengan tamak, kata iblis. Ya, karena hasad aku dilaknat dan dijadikan setan yang terkutuk, kata iblis. Karena hasad aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hasad dengan Nabiullah ya, Adam alaihissalam. Ya. Jadi sehingga dengannya aku kemudian dilaknat oleh Allah dan dijadikan sebagai setan yang terkutuk. kedua, dengan tamak. Nah, dengan tamak aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari Adam, yang seluruh surga dihalalkan untuknya. Dia tamak kan dengan apa yang dimiliki Adam, sehingga dia menggoda Nabi Allah Adam untuk makan buah khuldi. Yang buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam, padahal semua yang ada di surga ketika itu dihalalkan dan diperbolehkan kepada Nabi Adam. Ya. Nah, maka dengan dua hal kata iblis, aku ya membinasakan anak cucu Adam dengan hasad dan tamak. Maka kita dilarang untuk saling dengki. Nah, kalau kita melihat saudara kita memiliki nikmat, ya, maka ucapkan dengan masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, masya Allah, tabarakallah, dan seterusnya, sehingga tidak muncul hasad dan dengki dalam diri kita. Yang hadis dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad. Ya, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian tuh hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatabah. Ya, karena sungguhnya kata Nabi, ya, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Cepat kebaikan itu hilang karena hasad. Ya. Kita banyak amalnya, ya, misalkan sholat kita tidak tinggalkan, ya, kemudian ya kebaikan-kebaikan yang lain, zikir, baca Quran, tapi kemudian kita hasad dengan orang lain, ya, sehingga dengan hasad itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Ya, dalam satu riwayat itu Nabi mengatakan begini, atadaruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para sahabat, menjawab pertanyaan Nabi tersebut, al muflisu mala dirham wala mata, orang yang bangkrut ya Rasulullah ada mereka yang gak punya dirham atau gak bisa menikmati kehidupan. Tidak, kata Nabi, orang yang muflis itu nanti adalah orang yang di akhirat nanti banyak amalnya, gak sedikit amalnya, banyak amalnya. Ya, dia bawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal zikir, amal baca Quran dan seterusnya. Tapi kemudian karena dia memiliki sifat hasad, ya, sehingga dia ya, juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya kepada saudaranya. Ya, nah maka kata Nabi, al-muflis itu adalah orang yang nanti akan bawa banyak amal. Tapi kemudian ya, datang satu persatu orang yang dulu didolimi di dunia. Ya, ada orang yang datang, ya Allah, orang yang dulu pernah menumpahkan darah saya, Allah ambil pahala kita. Ada lagi orang yang datang, ya Allah, orang yang dulu pernah menjatuhkan harga diri saya, Allah ambil pahala kita. Terus banyak orang yang kita dolimi, banyak orang yang kita sakitin karena hasadnya diri kita kepada orang tersebut. Sampai pada akhirnya habis semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak orang yang datang. Maka Allah ambil, Allah ganti, timpakan dosa orang tersebut kepada diri kita. Ini orang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhir. Makanya ya, ya, kalau kita melihat sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang lainnya, ucapkanlah masya Allah, tabarakallah, ya, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir juga, ya, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, innaka intaba'at auratil muslimina uqsadatahu au kita antuqsidahu. Ya. Dari Muawiyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya bersabda, jika kau mencari kesalahan kaum muslimin, kau telah merusak mereka atau kau nyaris merusak mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mencari-cari kesalahan lah. Ya. Ya, jauhin dan doakan kalau kita melihat kenikmatan pada saudara kita. Yang terakhir adalah berburuk sangka kepada ya, saudara-saudaranya yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian prasangka. Inilah yang jadi sekarang ini menjadi tren berprasangka. Ya, kita belum tahu kebenarannya, ya, langsung kita upload di media sosial. Ya, kita dengar sekilas tentang ya, berita satu hal terhadap saudara kita, teman kita dan seterusnya, tanpa kita klarifikasi, kemudian kita sebar di media sosial. Hari ini orang bebas gitu. Ya, di Indonesia ini orang bebas saling menghujat, mencaci, menjatuhkan martabat, harga diri. Ya, sehingga tidak terkontrol gitu di sosial sekarang, ya. Bahkan juga kita mengenal di negeri kita ini ada buzzer-buzzer gitu ya, yang mereka bekerja ya memang untuk menjatuhkan satu pribadi khusus misalkan seperti itu dan seterusnya, membayar orang untuk ya meng-up ya satu berita dan seterusnya. Nah ini kan hal yang tidak sehat ya, berburuk sangka juga kepada orang lain. Maka berburuk sangka itu juga dapat menghilangkan kebaikan dan kebarokan kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah kalian prasangka. Sungguhnya prasangka itu dosa ya. Inna ba'dadh dhanni itsmun kata Allah. Sungguhnya prasangka itu dosa. Dikuatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan ya sungguhnya iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis kata Nabi. Jauhi oleh kalian prasangka karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Berprasangka kepada orang lain yang kita belum tahu kebenarannya, berprasangka. Kemudian kita sebar apalagi sampai disebar. Maka seburuk-buruk dan sedusta-dusta kata itu adalah berprasangka kepada orang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Nah ini ya beberapa hal yang dapat menjelaskan kebaikan dan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, bahkan negara dan bangsa ini gitu.
1: Ya.
0: Adalah kita dari Allah Subhanahu.
1: Baik, Masya Allah. Pendengar silahkan, ini sudah ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Ahmad Zaini yang mengirimkan WhatsApp. Ustaz mohon penjelasannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kaki kanan seorang hakim yang adil itu diibaratkan menginjakkan di surga, sementara kaki kiri seorang hakim yang zolim itu atau yang tidak adil itu menginjakkan ke neraka. Sementara hakim di negeri kita saat ini Ustaz lebih mementingkan jabatan dan uang. Seperti apa katanya tanggapan Ustaz ya? Itu Pak Ahmad Zaini ya. Satu lagi di jalur telepon saya terima. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya.
2: Ustaz.
1: Ibu Ria Fauzi ini ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Iya. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Apakah keberkahan ibadah kita kalau kita misalnya punya bukan musuh sih, cuman kita enggak bertegur sapa, tapi sudah memaafkan, sudah kita maafkan, tapi untuk menegurnya kembali itu males gitu Pak Ustadz, karena mungkin ada hal-hal yang emang tersimpan di hati, walaupun sudah berusaha untuk memaafkannya, tapi selalu selalu mengingat kelakuan yang pernah dilakukan kepada kami gitu loh, kepada kita, jadi susah untuk melupakannya, kejahatannya gitu. Apa? Tapi kita sudah memaafkan. Apakah keberkahan ibadah itu hilang atau gimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Semoga salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ria Fauzi ya. Kita jawab dulu satu persatu ya Ustadz ya. Dari Pak Ahmad Zaini dulu, silakan.
0: Ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap pertanyaan Pak Ahmad Zaini tadi ya, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadatu thalathatu ya. Sungguhnya hakim itu nanti atau dia pengambil keputusan ya, orang yang berkecimpung dalam dunia hukum dan seterusnya itu ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidun fil jannah wa tsani fil nar, yang satu di surga, yang satu di neraka ya. Hakim itu kalau dia ya timpang sebelah ya, maka potensi dia untuk masuk neraka itu lebih besar, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi gitu, al qudatu thalathatun ya, hakim pengambil keputusan itu ada tiga ya, satu di surga, dua di neraka. Berarti potensi neraka lebih banyak ya. Wahidun fil jannah wa tsani fil nar. Fa amal ladzina fil jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka yang di surga, farujulun arafal haqqo ya faqada bihi ya warujulun arafal haqqo ya. Mereka yang di surga adalah mereka yang tahu itu kebenaran, kemudian dia ungkapkan kebenaran itu. Ya. Dia mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan apa yang menjadi ya perintah Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah itu tidak menzalimi. Hakim itu dia pengejawantahan dari apa perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menzalimi. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzlam, jangan kalian dan saling mendolimi. Ya. Dia diangkat menjadi seorang hakim itu untuk mengambil keputusan yang adil, tapi justru dia tidak mengambil keputusan yang adil. Dia tahu itu benar, tapi dia karena ada orang yang mau bayar dia, dia selewengkan kebenaran. Nah ini neraka. Tapi kalau dia mengambil keputusan dengan benar, dia katakannya hak itu hak, batil itu batil, ya. Nah maka ya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, fa'amal ladina fil jannah, adapun hakim yang dia akan masuk ke dalam surga atau pengacara katanya akan masuk ke dalam surga adalah farajulun arafal haqqo faqadabihi warajulun arafal haqq. Dia tahu itu kebenaran, maka dia ungkapkan kebenaran itu, ya. Adapun hukmi, ya, orang yang masuk ke dalam, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa finnar warajulun qadalin nasi ala jahil fahuwa finnar, ya. Ya, ada orang yang dia tahu bahwa itu adalah keburukan, tapi dia kemudian ya mengambil keputusan itu karena kebodohan dia, dirinya, ya, lemahnya dirinya, mau dibayar, ya, pada tahu dia bahwa itu adalah keburukan, itu salah, tapi karena dia tidak tahan dengan godaan materi dan seterusnya, akhirnya dia ambil keputusan yang bertolak belakang. Nah, ini akan diterangkan. Ya, kalau yang makanya Nabi mengatakan satu di surga, dua di neraka. Potensi untuk masuk ke dalam neraka itu lebih besar menjadi hakim atau menjadi pengacara itu. Makanya hati-hati. Ya, itu mungkin barangkali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ibu Ria tadi, ya, kaitan yang melakukan kesalahan katakan, atau ada orang lain punya salah kepada diri kita, ya. Kemudian ya kita sudah memaafkan. Tapi barangkali ya kita tidak bisa melupakan, ya, ini kalau ini bab yang normatif lah, karena kita manusia ini diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal kita, dengan hati kita. Akal itu untuk berpikir, hati untuk merenung gitu. Ya, semua kejadian-kejadian yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tersimpan dalam memori yang baik. Ya, yang nanti kelak di akhirat itu akan dibuka. Makanya dalam rukun iman, ya, kita mengimani, ya, diantaranya adalah beriman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Di antara malaikat yang harus kita imani dari 10 malaikat yang ada itu adalah Rokit dan Atid. Rokit itu mencatat amal kebaikan di sebelah kanan kita. Atid itu adalah ya, malaikat yang mencatat amal keburukan di sebelah kiri kita. Ini mencatat, merekod semua apa yang kita lakukan itu akan tercatat dengan baik. Ya, makanya kita diberikan akal ya, oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, diberikan hati. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan seperti ini, ya. Innasam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulun. Semuanya setiap pendengaran, ya, karena kita menangkap informasi sampai kemudian masuk ke hati akal kita itu dengan pendengaran kita. Nasam'a wal basara, kemudian yang kedua dengan penglihatan kita, ya. Wal fu'ada. Nah, yang ketiga Allah sebutkan dengan fu'ada. Fu'ada itu hati. Ya, persamaan kata dari qalbun itu adalah fu'ada, hati kita. Ya, kullu ulaika kana 'anhu mas'ulun, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati kita bukan sekedar hati kalau apa namanya makhluk gitu pada umumnya, jantung itu digunakan untuk memompa darah, ya, menyalurkan ke seluruh tubuh, bukan, tapi juga digunakan untuk merenung, menyimpan memori juga dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita sudah memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya, mungkin dulu pernah memfitnah kita sampai keluarga kita hancur, jelek reputasi kita di masyarakat, ya, hilang jabatan kita karena fitnah tersebut dan seterusnya. Kemudian suatu ketika dia datang pada kita minta maaf, sudah kita maafkan, tapi hati ini belum bisa melupakan apa yang dia lakukan. Nah, itu normatif itu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu pikirnya dapat menyimpan memori masa lalu kita, ya. Tapi jangan sampai, ya, kalau melupakan memang susah nanti keburukan orang lain itu kepada kita, dan kemudian orang itu sudah minta maaf, ini memang susah, tapi jangan sampai karena memori tersimpan tadi dengan keburukan orang lain pada kita sudah memaafkan, itu bersikap tidak adil kepada orang itu, ya. Jadi kalau memang masih tersimpan memori, tidak bisa melupakan tentang kejahatan, tentang perbuatan orang itu, hal yang normatif, tapi memaafkan tetap jalan, ya, kita sudah maafkan lah. Dulu ada seorang ya apa sahabat gue, ya, sebelum dia masuk Islam, ya, dia termasuk orang yang punya track record yang luar biasa sekali buruknya, ya. Kalau kita nanti baca dalam sejarah, ya, dalam perang Uhud itu diceritakan ada ada seorang wanita namanya Hindun, ya, yang dia menyewa seorang budak dengan dijanjikan untuk dibebaskan dia dari budak, ya, kalau dia bisa membunuh seseorang yang sudah ditargetkan. Yang dibunuh juga tidak tanggung-tanggung, dia adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijuluki sebagai Asadus Sokhr, singa padang pasir gitu. Pamannya Nabi, ya, yang sangat disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat membela kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindun itu sangat dendam karena membunuh keluarganya dalam perang Badar itu. Saking marahnya dia, kemudian ya, dia sewa seorang budak, ya, khusus dia nggak boleh ngapa-ngapain, dia hanya mengincar satu orang saja, yaitu Hamzah. Ya, nah dalam perang Uhud kemudian dibidik itu Hamzah itu, ya, dia karena Wahsy ini adalah seorang ahli dalam menobat, maka dibidik, ditunggu gitu, dicari celahnya agar dia bisa melemparkan tobatnya Wahsy ini. Ya, maka di satu kesempatan dia tobat, kena wafat syahid Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Dan kemudian dia melapor kepada Hindun, saya sudah membunuh Hamzah. Maka datanglah Hindun kepada jasadnya Hamzah, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya, dia kunyah itu, dia potong telinganya Hamzah bin Abdul Muttalib, dia potong hidungnya, dia rusak jasadnya. Tapi nanti dalam satu riwayat diceritakan Hindun dan Wahsy, budak yang dia sewa untuk dimerdekakan ini, untuk membunuh Hamzah itu, masuk Islam. Kedua-duanya, Hindunya masuk Islam, Wahsy budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan itu juga masuk Islam. Dalam riwayat itu dikatakan saat dia datang kepada Nabi untuk bersyahadat, setelah dia berislam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Wahsy, yang Nabi tahu bahwa Wahsy itulah yang melemparkan tombak ke dadanya pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, setelah dia bersyahadat, Rasulullah maafkan itu, yang kau pergi dari sini, kata Nabi. Nabi tidak ingin melihat wajahnya karena masih teringat memori bagaimana dia menombak pamannya tepat di dadanya, yang kemudian Hindun pun demikian, mengunyah jantungnya, motong telinganya, dan seterusnya. Jadi kalau memori keburukan kepada orang lain mungkin kita susah menghilangkan, tapi memaafkan tetap jalan, ya, memaafkan dan jangan sampai kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang tersebut. Allah Alam Bisa. Ya.
1: Mudah-mudahan terjawab ini Ibu Ria Fauzi. Saya ke Pak Jumairi ini, ya, tadi sempat menelpon tapi beliau akhirnya mengirimkan WhatsApp ini, Ustaz. Ustaz katanya bagaimana sebaiknya ada seseorang yang membaca Al-Quran setelah selesai sholat fardu dengan menggunakan pengeras suara di masjid, katanya. Apakah ini diperbolehkan menggunakan peralatan masjid untuk kepentingan pribadi? Itu pertanyaan beliau, Ustaz. Mohon pencerahan, katanya. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wala tadzalamu. Dan sekarang hadis qudsi, jangan kalian saling mendzalimi. Bahwa pada dasarnya perangkat pengeras suara itu, ya, toa di masjid, mic-nya dan seterusnya dengan segala perangkat-perangkatnya, baik di musola, di masjid dan seterusnya, ini fungsi utamanya itu untuk, ya, memanggil orang sholat. Ya, kalau dahulu, ya, sebelum ada ditemukannya mic, toa dan seterusnya, orang memanggil sholat di zaman Islam dulu, kejadian Islam dahulu, itu dibikin menara yang tinggi di empat sisi masjid. Kemudian muadzinnya ada empat, mereka adzan serentak untuk bisa didengar. Nah, kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan toa, satu orang saja yang dia menggunakan, suaranya akan terdengar kemana-mana. Levelnya pun beda-beda. Sampai bahkan saya dengar ada toko aja yang sampai 1 miliar gitu kan harganya, dengan kualitas suara jangkau sekian kilometer dan seterusnya. Ya, fungsinya adalah untuk memanggil orang sholat. Yang kedua, kita ini tinggal di lingkungan masyarakat yang heterogen. Di sana bukan hanya muslim. Beda kalau nanti semuanya muslim di sana dan semuanya menerima senang saja, misalkan baru sepakati, misalkan di lingkungan itu, bahwa nanti setelah sholat, setiap kali sholat kita akan mutal tilawah, murotal, semuanya sepakat, setuju semuanya, tidak ada yang menolak dan seterusnya, ada kesepakatan. Nah, itu gak masalah, dan kedua lingkungannya semuanya muslim. Nah, tetapi kebanyakan di kita di Indonesia ini, ya, kita kan heterogen, ada saudara-saudara kita, ya, yang lainnya yang bukan seorang muslim, ya, mungkin Nasoro, ya, dan lain sebagainya, yang tinggal di lingkungan kita, yang dia, ya, menurut sebagian kita bahwa itu privasi, gak boleh dia mengganggu ketenangan dengan menggunakan toa, mendengarkan sesuatu yang yaitu dimiliki oleh agama kita Muslim misalkan gitu. Bagi saudara kita yang Nasrani mungkin dia akan terganggu nantinya. Pada akhirnya kan mendolimi, mengganggu keharmonisan hubungan sosial dan seterusnya. Jadi ya kalau saran kita, gunakan dengan sebaik-baiknya ya segala fasilitas dan sarana yang ada seperti toa dan seterusnya. Ya kalau memang fungsinya untuk memanggil waktu sholat, ya silakan digunakan ketika waktu sholat. Ya ketika sudah selesai sholat, ya tadi sudah kita tidak lagi menggunakan itu. Ya misal ada saudara tetangga kita yang nasoro dan seterusnya, sehingga tidak terganggu dan tidak menimbulkan fitnah bagi agama kita. Wallahualam bishawab.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, saya coba bacakan dari Pak Sulaiman Tela-Tela di Lobakung. Nah Pak Sulaiman ini bertanya, Ustadz bagaimana kalau dalam rumah tangga itu cekcok suami istri kadang tidak berteguran katanya. Nah apakah ini rumah tangganya tidak berkah katanya Ustadz? Silahkan Ustadz, boleh dibahas singkat ini Ustadz, silahkan.
0: Iya, negara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sesama muslim ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam lebih daripada 3 hari. Ya, sesama muslim apalagi dengan keluarga di rumah. Yang seyogianya kita bukan hanya setiap waktu, setiap saat. Ya, setiap menit, setiap ini kita kan terlalu berdiskusi, ngobrol dan seterusnya di rumah tangga untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu dengan anak-anak, dengan istri. Tapi kemudian karena satu hal mungkin kita tidak bersama. Kalau sifatnya itu sebagai calling down misalkan gitu, nggak masalah kan kita ya ada sesuatu itu yang karena setiap hari kita lakukan, setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, setiap hari bicara, setiap hari ini, sehingga terkadang ada namanya manusia itu muncul rasa bosan, rasa yang lainnya seperti itu. Kalau untuk calling down, barangkali kita ada beda pendapat dengan istri kita, dengan suami kita, sehingga kita sempat meninggi nada kita, pikiran kita, ya dan lain sebagainya, sehingga menjadikan suasana itu menjadi karena. Kalau sifatnya untuk calling down, ya masing-masing saling introspeksi diri dulu. Kalau bahasa dalam Islam itu muhasabah, ya merenung, kontemplasi, ya untuk saling merenung. Ya mengevaluasi di manalah salah saya dan seterusnya, nggak masalah. Ya, tapi kalau kemudian itu berkepanjangan, ya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan, ya muncul ketidakharmonisan, ya tidak ada komunikasi sama sekali. Nah ini yang dilarang dalam Islam dengan orang lain saja, bukan saudara, bukan kerabat, ini bukan saudara kandung dan seterusnya, bukan istri dan seterusnya. Kita dilarang untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, apalagi kepada ya orang yang dekat dengan kita di rumah gitu ya. Maka ya ini tadi kunci dalam keharmonisan rumah tangga itu, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah komunikasi ya, menguatkan ibadah kita, zikir kita, sholat kita tidak ditinggalkan dan seterusnya di rumah. Kemudian yang kedua komunikasi ya. Kalau untuk calling down silakan, mungkin 3 hari itu calling down atau 2 hari ya, tapi jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dan seterusnya. Harus dibangun komunikasi, karena kunci keharmonisan diantaranya adalah komunikasi dengan pasangan dan seterusnya. Wallahualam bishawab.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa.
0: Baik, dengan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita berada di penghujung acara mutiara pagi kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa hal yang menghilangkan keberkahan ya, yang mudah-mudahan beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi tazkirah, pengingat buat kita ya, dan juga menjadi muhasabah, renungan buat kita bersama ya. Karena semua poin yang tadi sudah kita sampaikan itu hal yang relate sekali dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta Indonesia ini, sehingga perlu bagi kami untuk mengingatkan, perlu bagi kita untuk saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, sehingga keberkahan yang barangkali kita rasakan mulai sedikit hilang dan seterusnya dari negeri kita ini bisa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita semua merasakan kebaikan-kebaikan ya di masa yang akan datang nanti dengan keberkahan itu. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa dan Allah Subhanahu wa taala angkat semua keburukan di negeri kita ya, Allah tambahkan niatan salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis. Izin pamit Ustadz. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbaca nanti bisa mengikuti lagi setiap harinya untuk sajian Mutiara Pagi di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan 103,3 MHz. Ya, pendengar usai mengikuti program Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda, kini saatnya kita kembali bersama dalam Sendawar Pagi ini. Menemani aktivitas Anda di awal pekan, Senin 8 Juni 2026. Ya, pendengar bagi Anda yang sedang bersiap menuju tempat bekerja, sekolah, maupun menjalankan aktivitas di rumah, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam beraktivitas. Sejumlah informasi lokal, perkembangan daerah, serta kabar menarik lainnya dari berbagai bidang akan kami hadirkan untuk menambah wawasan pagi Anda.

0: Penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
3: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
2: Hah? Dimana?
1: Yuk, gue anterin.
3: Bau, busuk banget. Apaan ini?
4: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
5: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawat dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya baik pendengar, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman. Dilansir dari rri.go.id, di Kabupaten Kutai Barat, akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Bongan menuju Kampung Gerunggung ditargetkan dapat tembus hingga akhir tahun 2026. Kehadiran jalan tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah yang selama puluhan tahun menjadi tantangan bagi masyarakat setempat. Akses transportasi yang memadai bukan hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendukung distribusi hasil pertanian, memperlancar pelayanan kesehatan, serta membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah pedalaman. Pembangunan jalan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat yang sama dengan wilayah di perkotaan. Pendengar, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan di pusat kota, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Kita berharap pembangunan yang tengah berjalan dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Ya, pendengar, untuk informasi lainnya Anda juga bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan saat ini siaran kami Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya. Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?

Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan mengantarkan Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda.
1: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita pagi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 8 Juni 2026.
1: Ini merupakan momentum untuk kita bisa fokus kepada produk lokal, produk domestik, dan merupakan cara kita menghadapi rupiah yang lemah ini.
2: Ini sudah masuk penanganan tahun ini, itu oleh Pemkab Kubar sendiri melalui kolaborasi penanganan antara Balai dan Pemkab Kubar.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, Kementerian Koperasi Republik Indonesia menilai koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berikut laporannya.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi memengaruhi harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat sektor ekonomi domestik melalui pemanfaatan produk-produk lokal. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Herbert Hotojahan Siagian, mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Sebaliknya, masyarakat didorong untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Menurut Herbert, koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya tersebut, sebab sebagian besar kegiatan usaha koperasi selama ini bertumpu pada produk dan usaha lokal yang dikelola oleh masyarakat.
2: Ini merupakan momentum untuk kita bisa fokus kepada produk-produk lokal, produk domestik, dan itu akan merupakan cara kita menghadapi rupiah yang lemah-lemah ini dengan mengandalkan barang-barang lokal, jangan impor. Jadi ini sebenarnya momentum yang bagus, meskipun secara moneter ya, kita harus tetap memperbaiki rupiah yang lemah ini. Tetapi di sisi lain, ini merupakan sebuah momentum untuk kita lebih fokus menggunakan produk-produk dalam negeri.
1: Selain itu, koperasi juga dapat berperan menjaga perputaran ekonomi masyarakat melalui layanan pembiayaan dan pendampingan usaha. Dukungan tersebut penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Herbert menilai penguatan ekonomi domestik menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, maka manfaat ekonomi akan lebih banyak dirasakan di dalam negeri. Kementerian Koperasi berharap pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat dapat bersama-sama memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Melalui sinergi tersebut, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Upaya mengenalkan sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda terus dilakukan melalui berbagai cara kreatif. Salah satunya melalui Festival Kalafest 2026 yang menarik minat banyak generasi muda di Samarinda dan mendapat apresiasi dari DPR RI. Berikut liputannya.
3: Antusiasme generasi muda mewarnai gelaran Kalafest 2026 yang digelar di kawasan Tugu Citraniaga, Samarinda pada 5 hingga 7 Juni kemarin. Festival yang mengusung tema The Golden Age of Tempo dulu itu menjadi bukti bahwa budaya dan sejarah masih mampu menarik perhatian anak muda ketika dikemas dengan cara yang dekat dengan mereka. Founder Tirto Negoro Foundation sekaligus inisiator Kalafest, Rahmat Azazi mengatakan, tingginya partisipasi anak muda menjadi salah satu alasan pihaknya kembali menggelar Kalafest setelah mendapat respons positif pada penyelenggaraan perdana tahun lalu. Menurutnya, banyak generasi muda sebenarnya tertarik mengenal budaya. Namun, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan berinteraksi langsung dengan berbagai bentuk kesenian maupun sejarah daerah.
4: Itu terbukti dari ramainya masyarakat yang datang kemari dengan menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu. Artinya sebenarnya jangan-jangan mereka mau tetapi tidak ada ruang. Nah, disitulah kami kemudian bergerak, ternyata diberikan ruang, mereka mengeksplorasi itu dengan baik melalui kostum, melalui pernak-pernik, melalui hal-hal seni, kebudayaan seperti itu.
3: Melalui konsep retro yang diusung tahun ini, Kalafest menghadirkan berbagai pertunjukan seni, musik, literasi, hingga diskusi sejarah yang melibatkan sekitar 45 komunitas seni serta budaya. Festival tersebut juga menjadi ruang pertemuan antar generasi untuk berbagi cerita tentang Samarinda tempo dulu. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, yang hadir dalam pembukaan dan menjadi juri dalam rangkaian kegiatan Kalafest, mengapresiasi kegiatan ini. Ia menilai generasi muda memiliki ketertarikan untuk mempelajari kebiasaan maupun budaya generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan lebih banyak ruang seperti Kalafest untuk mendukung keingintahuan generasi muda akan akar mereka.
5: generasi muda, saya sangat yakin nih ya, mereka juga sangat tertarik untuk mendalami berbagai hal yang merupakan kebiasaan-kebiasaan ataupun culture dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga haus akan informasi tersebut. Nah, hanya kadang-kadang kita sendiri generasi jadul ini tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mempelajari itu. Nah, sebenarnya kita perlu ya mempunyai ruang-ruang.
3: Hetifah pun berharap Samarinda dapat terus berkembang menjadi kota yang modern tanpa meninggalkan identitas budayanya. Sebab budaya dan sejarahlah yang menjadi pembeda antara Samarinda dengan kota-kota lain. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Masyarakat Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi jalan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar kini mendapat kabar baik, sebab ruas jalan simpang raya menuju ruang Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Berikut laporannya.
6: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur memastikan ruas jalan simpang raya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar di Kabupaten Kutai Barat telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Satker PJN 1 Kutai Barat BBPJN Kalimantan Timur, Dedi Prayitno, menanggapi harapan masyarakat yang meminta agar pembangunan jalan tersebut diprioritaskan karena kondisinya yang mengalami kerusakan cukup parah. Menurut Dedi, penanganan jalan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga melalui kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Kutai Barat, agar perbaikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Ini sudah masuk penanganan tahun ini, itu oleh Pemkab Kubar sendiri, melalui kolaborasi penanganan antara Balai dan Pemkab Kubar, itu. Nah, ini sudah dengan Bapeda dan Dinas PUPR juga ini sudah mempercepat proses tendernya. Karena penanganan itu ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri.
6: Dedi menjelaskan koordinasi antara BBPJN Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Barat terus dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Ruas jalan ini dinilai penting karena menjadi akses utama masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Selain melayani mobilitas warga, jalan menuju RSUD Harapan Insan Sendawar juga berperan penting dalam mendukung kelancaran layanan rujukan pasien dan kendaraan darurat yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Dengan dimasukkannya ruas tersebut ke dalam program penanganan tahun ini, masyarakat diharapkan dapat segera merasakan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penanganan berbagai ruas jalan strategis di Kutai Barat guna mendukung konektivitas dan pelayanan publik yang lebih baik. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Peran relawan menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan berbagai musibah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan reses, aspirasi para relawan kemanusiaan di Samarinda diserap sekaligus mendapat dukungan berupa bantuan peralatan keselamatan. Berikut laporannya.
8: Kegiatan reses masa persidangan 2 tahun 2026 dimanfaatkan anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fahrudin, untuk berdialog langsung dengan para relawan kemanusiaan di kota Samarinda. Pertemuan yang berlangsung di Jalan Sambutan Blitar 3 itu dihadiri berbagai organisasi relawan yang selama ini aktif membantu penanganan kebakaran, banjir, hingga berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Dalam dialog tersebut, para relawan menyampaikan sejumlah kebutuhan terutama terkait keterbatasan peralatan pendukung saat bertugas di lapangan. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fuad menyerah 30 unit APAR kepada beberapa organisasi relawan untuk mendukung kesiapsiagaan di posko masing-masing. Fuad menilai relawan memiliki peran penting karena menjadi pihak yang sering berada di garis terdepan saat terjadi musibah dan bencana. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap fasilitas dan perlengkapan relawan dinilai perlu terus ditingkatkan.
9: Ya, yang pertama karena keterbatasan. Pertama, mereka menyampaikan itu, keterbatasan alutsista. Ya. Jadi mereka ini modalnya ya hanya modal semangat, tapi untuk kelengkapan peralatan mereka sangat kurang. Karena itu, itulah yang kami terus dengar dan kami upayakan, dan perlahan-perlahan kami akan penuhi dari beberapa permintaan para relawan khususnya. Kita berharap bahwa selama ini yang banyak ikut andil di dalam membantu pemerintah dalam kejadian-kejadian atau musibah bencana, ini tentu mereka lah yang garda terdepan. Oleh karena itu kita mendorong pemerintah, khususnya yang membidangi dalam hal kebencanaan, untuk mereka selalu diperhatikan, karena inilah yang mereka harapkan dari kita kepada pemerintah, tidak berharap lebih, ya kan? Bagaimana mereka membantu masyarakat dengan selamat, dan masyarakat pun yang dibantu juga selamat.
8: Fuad juga mengapresiasi dedikasi para relawan yang bekerja atas dasar panggilan kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap komunitas relawan kebencanaan semakin ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat saat kondisi darurat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, PT Federal International Finance atau FIF Group Cabang Balikpapan menggelar kegiatan hajatan FIF Group Balikpapan 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan bantuan sosial kepada panti asuhan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut informasinya.

0: Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka secara simbolis lewat pemotongan pita dan penyaluran bantuan sosial kepada Panti Asuhan LKSA Amanat Umat. Anak perusahaan Astara yang bergerak di bidang jasa keuangan ini menargetkan penyaluran dana pembiayaan hingga sebesar 11,5 miliar rupiah atau setara dengan transaksi 748 unit dari berbagai lini bisnis di Kota Balikpapan.
1: Hajatan Pitbook ini kan dilaksanakan 41 cabang seluruh Indonesia di tahun 2026 ini, melibatkan bisnis kita di 5 LOB. Nah, masing-masing LOB itu nanti akan ada program-program menarik yang akan kita tawarkan ke konsumen-konsumen kita di event ini. Kita juga cabang Pitbook ini memberikan CSR ya. Selain kita berbisnis di perusahaan ini, kita juga memberikan CSR. Nah, CSR yang kita berikan itu tadi contohnya salah satu santunan ke panti asuhan. Ada juga kemarin kita kurban. Ya, memberikan kurban juga. Kurban itu juga Pitbook seluruh Indonesia juga memberikan kurban. Kemudian lebaran kemarin berbagi takjil juga. Dan ke depan nanti bulan Oktober kita akan donor darah. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik untuk lingkungan masyarakat.
0: Sementara itu penerima manfaat CSR Ketua Panti Asuhan LKSA Amanat Umat Taufik Hidayat mengatakan kontribusi FIF bagi masyarakat seperti panti asuhan yang dikelolanya sangat dirasakan. Setiap event FIF selalu menyantuni.
2: Acara-acara besar mereka termasuk ulang tahun dan event-event yang biasa berbaur kepada masyarakat. Nah, kami juga selaku dari yayasan, mewakili yayasan, kami sangat berterima kasih dengan program CSR yang dari FIF selalu terasa buat kami, sehingga kami berharap mudah-mudahan FIF tambah maju dan lebih memberikan solusi lagi kepada masyarakat.
0: FIF Group berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Minyak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mahakam Ulu terus memfokuskan alokasi anggaran 2026 pada pembangunan infrastruktur jalan. Keputusan tersebut dinilai penting karena jalan menjadi salah satu penggerak utama peningkatan ekonomi daerah. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagia, menyebut dari sekitar 50 paket pengerjaan yang direncanakan, sebagian besar difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan yang terdiri dari beberapa segmen. Beberapa item pekerjaan kini telah menjalani proses lelang dan sebagian besar diantaranya masih berupa paket pekerjaan jalan. Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga mempercepat pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis mata air demi pemenuhan air bersih masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM berbasis sumber mata air di dataran tinggi yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang di berbagai wilayah. Pengembangan SPAM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus menjamin ketersediaan air bersih yang lebih aman, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga. Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia, menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan SPAM berbasis mata air diambil setelah dilakukan kajian terhadap kondisi sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sungai Mahakam tidak lagi ideal untuk dijadikan sumber utama air minum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kualitas air dan tantangan pengelolaan yang semakin kompleks. Karena itu, pemerintah daerah mengalihkan fokus pada pemanfaatan sumber mata air yang dinilai memiliki kualitas lebih baik serta stabil untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
5: Tahun ini kita SPAM juga bilang, karena saya tidak mau menggunakan air baku mahakam. Karena setelah kita lab, saya tidak ngomong tercemar, tapi dari hasil lab itu tidak layak untuk bahan baku. Kalau topon dipaksa, perlakuannya banyak pak. Kimianya banyak, prosesnya banyak, dan saya hitung-hitung, udah kita kan air permukaan kita banyak. Saya udah pakai kajian, dua mata air ini, kebutuhan mahulunya 20 tahun ke depan, karena kurang lebih cuma 48 meter per kubik. Dengan estimasi pertumbuhan penduduk 5%-an. Dua sumber air tadi debit kita bisa sampai 50 meter per kubik, artinya bisa mengcover.
4: Selain meningkatkan pelayanan air bersih, pembangunan spam berbasis mata air di dataran tinggi juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan infrastruktur dasar di Mahakam Ulu. Pemerintah daerah menargetkan sistem ini mampu menjangkau lebih banyak pemukiman secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun. Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen menghadirkan layanan air baku yang lebih andal dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan pembangunan daerah secara menyeluruh. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
6: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan meningkatkan pemantauan kesehatan jemaah menjelang pemulangan dari Arab Saudi yang dimulai pada 7 Juni 2026 menyusul kondisi cuaca panas ekstrim selama pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan suhu yang cukup signifikan antara Arab Saudi dan Indonesia dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi fisik jemaah, terutama bagi kelompok lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi dan gangguan jantung. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, PPIH terus berkoordinasi dengan ketua kloter dan tim kesehatan haji serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum jemaah diterbangkan kembali ke tanah air. Selain menyiapkan layanan kesehatan saat kedatangan di Debarkasi Balikpapan, PPIH juga mempercepat proses pemulangan ke daerah asal agar jemaah tidak terlalu lama mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah suci.
6: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Koperasi Republik Indonesia menilai koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Masyarakat Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi Jalan Simpang Raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar kini mendapat kabar baik, sebab ruas Jalan Simpang Raya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Ada tambahan lagi, Kak?
13: Enggak, ini aja.
12: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
13: Enggak ada.
12: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
14: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Ya, pendengar, demikian tadi Warta Berita Pagi ya, dan selanjutnya berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya edisi Senin 8 Juni 2026. Pendengar, berdasarkan informasi dari BMKG, secara umum wilayah Kutai Barat berpotensi mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan pada siang dan sore hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, sehingga masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh selama beraktivitas. Dan pendengar, untuk wilayah Sendawar, Barong Tongko, Melak, Linggang, Bigung, Tering, Damai, Pongan, Silung Murai, Bentian Besar, Muara Lawa, Jempang hingga Nyuatan, masyarakat diharapkan mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara lokal terutama pada siang menjelang sore hari. Dan bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan antar kampung maupun antar kecamatan, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan selalu mengutamakan keselamatan berkendara, terutama saat melintasi ruas jalan yang licin akibat hujan. Pendengar, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, karena itu sebelum beraktivitas di luar ruangan, tidak ada salahnya menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi.

Ya, Anda juga dihimbau untuk menggunakan helm bersandar keselamatan bagi pengendara sepeda motor. Kenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4 serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara agar konsentrasi tetap terjaga selama perjalanan. Dan pendengar, keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab diri sendiri, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap pengguna jalan lainnya. Demikian informasi perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan untuk Anda di edisi Senin 8 Juni 2026.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya, untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Mahakamulu, salah satunya melalui percepatan pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM berbasis mata air. Ya, pendengar, dilansir dari rni.co.id, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses layanan air minum. Pemanfaatan sumber mata air dinilai memiliki potensi yang cukup baik karena kualitas air yang relatif terjaga dan tersedia sepanjang tahun. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air bersih juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan akses air yang lebih baik. Masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan nyaman. Ya, pendengar, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Karena itu pengembangan infrastruktur pendukung seperti SPAM menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ya, pendengar, saat ini siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa mengakses informasi kami di RRI.co.id.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan

0: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Mah.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Mah?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
4: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
3: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Rais Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
3: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
4: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
3: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
3: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri.